0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebuah minibus Toyota Innova ludes terbakar setelah tergelincir dan masuk ke parit di Jalan Lingkar Salatiga Rabu dini hari. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta menerangkan, minibus itu dikemudikan Ahmad Zaki Ibrahim warga Jepara dari arah Kopeng menuju Salatiga. Diduga mengalami gangguan rem, mobil kehilangan kendali saat melintasi jalan menurun sepanjang sekitar 9 km. Setiba di simpang 4 Saliputih, mobil tergelincir, keluar jalur dan masuk parit. Sopir yang melihat rem depan kanan terbakar kemudian meninggalkan mobil untuk mencari air. Tidak lama, api membesar dan membakar habis kendaraan. Minibus kini diamankan di kantor Satlantas Polres Salatiga, pengemudi selamat dan tidak mengalami luka. Kecelakaan maut melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalan tol KM 379-900 Gringsing, Kabupaten Batang, Rabu dini hari. Tragedi ini menyisakan duka mendalam karena pasangan suami istri meninggal dunia saat mengantarkan jenazah anak mereka menuju Jepara dari Jakarta. Dalam kecelakaan tersebut, asisten sopir ambulan juga meninggal dunia. Kasatlantas Polresta Batang AKP Eka Hendra Ardiansa mengatakan, kecelakaan bermula saat ambulan diduga kehilangan konsentrasi, kemudian oleng dan menabrak bagian belakang truk Hino. Tabrakan tersebut memicu kecelakaan beruntun dengan 2 kendaraan pengiring. Perjalanan untuk mengantarkan jenazah anak ke tempat peristirahatan terakhir pun berubah menjadi tragedi, karena kedua orang tuanya justru meninggal dalam kecelakaan tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Eh, bagus ya Rayuan Pulau Kelapa tuh liriknya. Judulnya aja menurutku udah estetik, udah gambaran Indonesia banget ya loh. Rayuan Pulau Kelapa.
1: Ada keramat cara.
0: Apa? Apa?
1: Berbisik-bisik. Ada pulau yang bisa berbisik-bisik. Ya, kata-katanya itu
0: kata-kata apa? Itu estetik kalau zaman sekarang bilangnya. Karya, judulnya aja udah cakep kalau Rayuan Pulau Kelapa.
1: Siapa itu karya siapa Rayuan Pulau Kelapa?
0: Ismail Marzuki.
1: Nah, itu Ismail Marzuki kan terkenal dengan kata-kata yang puitis dan
0: oh gitu.
1: Romantis ya. Karya-karya yang lain pasti gitu kata-katanya itu puitis, romantis dan penuh dengan nasionalisme. Sampai beliau ini dibuatkan sebuah tempat di Jakarta nama taman dengan nama Taman Ismail Marzuki. Seorang seniman dan juga apa namanya tokoh seni di Indonesia.
0: Ismail Marzuki kan pahlawan nasional toh?
1: Iya, Ismail MZ.
0: Ismail Marzuki.
1: Betul, pahlawan.
0: Berarti dia orang seni yang jadi pahlawan nasional.
1: Iya,
0: dia keren.
1: Pun taman gede di Jakarta tuh tempatnya para seniman mangkal. Orang kalau sudah pernah main manggung di Taman Ismail Marzuki, dia jadi seniman yang cukup besar.
0: Oh gitu.
1: Dan saya pernah ke sana.
0: Manggung apa lu?
1: Waktu itu di Api.
0: Oh lu dulu waktu Api pernah di Taman Ismail Marzuki.
1: Berkunjung ke sana di tim.
0: Oh sebagai ya, orang seni ya.
1: Di sana tuh seniman banyak semua bidang seni di sana. Tim. Ini kayak sekarang ini apa namanya kejuaraan kayak Suci gitu. Selamat malam Ismail Marzuki ya gitu itu maksudnya Taman Ismail Marzuki.
0: Kan ada teaternya juga kok ya.
1: Iya, itu digunakan untuk acara-acara besar nasional skalanya.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Kita ke Kendal dulu yuk kawan Rasika.
1: Oh iya,
0: ya.
1: Tadi nih Pak Ragil belum kita sapa. Nih.
0: Kendal ya kawan-kawan yang lain juga lah ya. Kendal bagaimana informasinya. Ini kita dapat update dari Bu Hastuti, kawan Rasika memberikan info agenda untuk besok.
1: Oh ini ada berbagai macam kegiatan, datang dan saksikan Karnaval Kemerdekaan 2026 Kabupaten Kendal.
0: Besok kawan Rasika.
1: Catatan Waleri.
0: Yes. Puncak agenda Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Kendal besok akan digelar di Weleri. Tepatnya di Taman Kota Weleri, Gawar Rasika, Sabtu 22 Agustus 2026 dari jam 12.30 sampai dengan selesai. Yang diikuti oleh 20 tim kecamatan se-Kabupaten Kendal. Info untuk besok, agenda Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Kendal. Infonya
1: dipusatkan
0: dari
1: di Weleri. Ya. Besok jadi yang mau mengarah ke arah barat, di Weleri ya sedikit ada gangguan, mungkin itu biasa karena ada karnaval pembangunan.
0: Yes, dari jam 12.30 kawan sampai dengan selesai ini infonya. Oleh ini Pak Ragil Priyo Jatmiko sudah ngasih info kok. Bagaimana infonya di kawasan Kendal, Weleri dan sekitarnya?
3: Pak Hasyid, Pak Jawa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.45 masuk ke Kendal di depan hotel saya ini. Suara kamera antara masih lari. Cerah, mohon kesun.
1: Matur nuwun.
3: Da sampai Randu Garut Mas.
4: Kota Weleri.
3: Kabar lancar, matur nuwun. Sud.
0: Okay. Mantap sekali. Kendal sampai dengan Semarang. Kendalnya bukan cuma Kendal kota ya, dari Weleri.
1: Dengan perbatasan.
0: Betul. Wes Weleri Kendal Semarang lancar ya Bapak
1: lancar,
0: Ibu?
1: Lancar.
0: Silakan untuk yang akan menuju ke Kendal Weleri, Batang, Pekalongan. Pekerjaan jalan cuma ditulis saja sama di Tirto Pekalongan, tapi kondisinya masih baik. Betul, arus lalu lintasnya tidak ada ketersendatan atau hambatan yang signifikan dua arahnya.
5: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika. Kelana Kota.
0: Waduh, ini ada informasi ini. Truk gelempang kawan Rasika
1: di pintu tol keluar Ungaran katanya.
0: Betul, ini yang pertama ada Bu Teresia Rahma Agustina.
6: Selamat pagi Bu.
0: Ini memberikan update baru saja terjadi laka ya di exit tol Ungaran, ada truk terguling. Tepatnya di sekitar simpang susun ya berarti ini ya.
6: Oh iya, ini tikungan mau keluar Ungaran. Di bawah tuh.
0: Jadi posisinya itu di jalur simpang susun atau apa interchange menuju exit tol Ungaran yang dari Banyumanik. Dari Banyumanik kalau Anda mau keluar Ungaran, nah posisinya pas di jalur tersebut. di bawah bawah simpang susunnya.
1: Tikungan tajam itu
0: ya.
1: Tergelempang truknya.
0: Informasinya itu ada truk gelempang Ngawara Sika ya. Laporan yang pertama ada dari Bu Teresia Rahma Agustina di jam 7:15. Nah, kemudian dilengkapi sama Pak Juwanto. Pak Juwanto ngasih informasi ada truk terguling di jalur menuju exit tol Ungaran dari Banyumanik ya, atau dari Semarang. Ada truk trailer. Waduh, ini laporan pagi ini trailer semua nih berarti.
1: Gode-gode karena memang hari Jumat ini santai, jadi yang berjalan truk-truk
0: ini. Ini Pak Juwanto juga sama ngasih info jam 7:15 terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan dari Banyumanik menuju arah keluar tol Ungaran Ngawara Sika karena ada informasi truk terguling. Infonya, laporannya kalau yang kita lihat dari video dan juga titik tergulingnya itu sementara menghambat jalur yang dari Semarang atau dari Banyumanik mau keluar Ungaran ya, Kang Warasika. Kalau Anda dari Bawen keluar Ungaran sih nampaknya tidak
1: terimbas ya.
0: Eh, ya terimbas, Ding.
1: Ini karena yang dari Banyumanik. Oh iya ya, mau keluar.
0: Terimbas
1: so, mau
0: soalnya
1: keluar ke Ungaran kok. Gelimpang.
0: Oh, maksudnya ekor kepadatannya tuh sampai dengan bawah simpang susun Ungaran, kalau yang dari Banyumanik.
1: Kan harus memelankan diri.
0: Yang arah keluar ya Bapak Ibu, ini posisinya Bu Teresia Rahma arah masuk, jadi tidak terhambat antrian. Lalu lintas mengenai laporan adanya truk terguling kawan di exit tol Ungaran. Infonya di exit ya, keluar tol Ungaran itu ada truk terguling informasinya. Sementara laporannya itu, laporan awalnya mengenai insiden yang kita terima di jam 7:10 sampai dengan jam 7:15 pagi, Kamar Rasika. Coba ini Pak Ferry Hariadi juga kan
1: Ferry
0: ketemu toh, biasanya rutenya di situ.
7: Mas Yuda, Pak De Jamal melaporkan okay, ada truk guling di exit tol Ungaran dari exit tol arah Semarang keluar ke Ungaran itu agak tersendat, Mas. Kalau dari arah Mbawen ke exit tol Ungaran aman, Mas Yuda. Itu karena apa? Truknya guling, badannya apa? Ikut ke jalurnya yang dari Semarang keluar exit tol Ungaran, Mas.
0: Oh, gitu. Berarti confirm ya kalau yang dari Mbawen tidak terhambat
1: tidak,
0: ya?
1: Mas.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Hari-hari yang jurusannya sekarang Semarang Solo 3 nih.
0: Iya, makanya. Jadi untuk informasinya Kawan Rasika di exit tol Ungaran, tapi yang terdampak cuma yang dari ini aja ya, yang dari Semarangnya ya.
1: Mau keluar Ungaran.
0: Betul, mau keluar Ungaran. Kalau Anda dari Bawen, dari Salatiga, dari Solo masih oke. Kalau Anda masuk juga oke saja. Ya, masuknya mau ke Bawen, ke Solo Tigo atau ke arah Banyumanik juga masih oke, normal. Jadi satu rute yang terhambat itu adalah yang dari Banyumanik, Kawan Rasika keluar Ungaran. Infonya kok ada truk trailer terguling di sana. Makanya lautasnya tersendat. Ini sejak jam 6 pagi informasinya truk trailer terus ya. Nah, dari tol Semarang Solo di gerbang tol Ungaran yang informasinya ada insiden ya, di exit tol Ungaran bawah simpang susun Ungaran. Kita coba update yang di Pantura Cibubur dulu deh. Ini ada Pak Diki Harmanto nih.
1: Yang di Demak.
0: Yang di Demak, betul. Mengenai truk yang tadi infonya tabrak belakang di sana.
8: Pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Pukul 6.35 sudah sampai. Sudah sampai, baru sampai Tanggul Angin.
1: Tanggul Angin Kudus, oke.
8: Okay. Kayak berangkat agak siangan ya. Kayaknya jalurnya tadi ada ketersendatan juga ya hari ini ya. Seperti kemarin infonya ada laka di Trangguli, sekarang kayaknya ada ketersendatan imbas truk di Nasmoko juga ya.
0: Betul.
8: Kayaknya dua hari ini jalur saya menantang. Ya mudah-mudahan pas saya lewat sudah terkondisikan.
1: Lancar.
8: Terkait untuk truk putih atau truk yang di cover kain putih kayak Casper itu, infonya itu truk dari TNI atau milik TNI ya, infonya itu truk spek militer karena apa, tenaganya gede 4x4, mungkin untuk kebutuhan alusista kemungkinan. Itu truk tipe MAS 5316 kalau tidak salah, dari Belarus. Infonya ya,
0: oke.
8: Infonya Tapi perlu dikaji lagi apa benar apa enggak. Soalnya di cover sih ya, di cover kayak kain atau apa, enggak tahu mereknya apa. Infonya sih seperti itu.
1: Di cover.
8: Terima kasih.
0: Aku mengimajinasikannya kijane ya mikir juga, tapi benar sih yang dikatakan Pak Adiga Hermanto kayak dibungkus bagian kepala ini jadi kayak Casper ngono kaya.
1: Ketok mripate tok.
8: Proses evakuasi truk yang trouble.
1: Ini yang dinas.
0: Oh, sudah ditarik kok ini. Nih, ditarik. Penarik truknya aja juga gede
8: ya, pol. Evakuasi ya untuk yang ada truk trouble di depan Nas Mogo Demak. Tadi antrian kurang lebih 15 menitan ya, 15 menit sekian lah itu antriannya. Nah, ketemu lagi nih sama truk yang dari ditutup. Belarus, truk MAZ 5316.
1: MAZ 5316.
8: Ya kurang lebih seperti itu.
0: Berarti parkir atau istirahat kali ya, mosok mogok.
1: Enggak istirahat ya, memang istirahat.
0: Istirahat kan. Toh.
1: Kelihatan posisinya juga dua berdederan di bawah pohon gitu. Kalau mogok kan mungkin tempatnya sembarangan.
0: Nah, ini kemudian ada dari Pak Fuad juga sama memberikan informasi truk yang tabrak belakang di Pantura Jebor Demak. Proses evakuasi ya. Nih, Jawa Tengah. Penariknya juga gede banget toh. Untuk narik truknya soalnya juga gede banget.
1: Berat.
0: Berat betul sekali. Itu ya Kamar Rasika update-nya dari dua lokasi yang jadi sorotan pagi ini. Sekalian Pak Wahyu deh.
9: Selamat
0: Pak Wahyu.
9: Pagi Mas Yuda.
1: Pak Wahyu.
9: Selamat pagi. Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Melintas perjalanan pulang dari Demak menuju Welahan pukul 7:02. Oh iya Mas, tadi yang di Pantura Trenggeli Demak yang mengarah ke Semarang itu yang di depan Nas Mogo Demak pukul 6:50-an tadi sudah proses evakuasi ya Mas.
1: Sudah proses.
9: Sudah ada derek dan sudah persiapan di derek. Semoga saja ini sudah diderek ya Mas. Dan tadi saya ketemu truk alien itu tiga Mas. Yang dua parkir di bahu jalan Pantura yang mengarah ke Kudus. Terus yang satunya lagi itu parkir di warung ya Mas. Ada parkiran di sisi jalan Pantura. Coba nanti kalau ada drivernya yang lagi ngopi-ngopi, coba mau berhenti, mau tanya-tanya, penasaran saya Mas. Terima kasih Mas Yuda.
0: Saking ikine ya pengen mulai ngerti.
1: Pengen
0: ya.
1: Ngerti apa, tapi sudah dijelaskan sama Pak Wahyu tadi ya.
0: Oh iya. Ini benar, tampak ya. Dari depan dan belakang sudah tertulis stiker Bea Cukai. Ternyata kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia.
9: Selamat pagi Mas Yuda. Ini 7:14 ya. Sempat berhenti sebentar, ini ada dua truk yang parkir. Ini ternyata milik TNI Mas. Truknya penampakan dari sangat dekat. Ini. Dengan Bapak supirnya. Ini mau dibawa ke karoseri Mas di Kudus katanya.
0: Oh, Kudus ada karoseri toh? Apa?
1: Tahu.
9: Angkatan TNI darat ya Mas ini kayaknya. Ini info dari Bapak drivernya tadi itu di apa? Impor dari Rusia. Itu ada stiker Bea Cukai. Oh, ini mereknya Hel. Sudah terobati ya Mas?
0: Yes, betul sekali.
1: Rasa penasaran.
9: Keren. Di jalan ternyata
1: penasarannya sudah terobati.
9: Kudus, milik Tentara Republik Indonesia ya Mas, punya negara kita ini.
0: Oh iya.
9: Sekian.
1: Terima kasih. Berarti benar.
9: Ini di depan Nas Mogo ya Mas. Ini truknya sudah mulai ditarik. Evakuasi. Mungkin sebentar lagi akan diderek. Pukul 7:20, ini ketersendatannya masih terlihat ya Mas. Tadi itu saya sudah wawancara sama drivernya Mas. Nanti akan saya info ya Mas, setelah video yang satu ini.
0: Wah, ngeri banget ini atensinya Pak Wahyu ya. sejak apa laporan yang dari kemarin 3 hari do penasaran kuwi trek opo sing ketemu ning Semarang, ketemu ning Demak, ketemu ning Kudus. Nih jawabane iki.
1: Langsung. Menjadikan beliau tidak penasaran lagi.
0: Ya Allah, kita juga ya kawan-kawan rasikar ribuan lagi. Di luar sana rak do kepone ya.
1: Kenapa dan siapa sudah diketahui?
0: Nah, tuh kawan rasika infonya ya menjawab ribuan
1: mau kemana
0: masyarakat yang menanyakan truk-truk koyo Casper we ya milik TNI nanti akan dibawa ke sebuah karoseri di Kudus. Infonya.
1: Makasih ya, Pak ya.
0: Oke, itu ya update-nya kawan rasika. Laporannya sementara perkembangan di kawasan Jalan Pantura Jepur yang ada truk tabrak belakang membaik, kawan, sudah ditarik truknya, jadi lalu lintasnya masih lancar saja. Yuk kita geser lagi ke jalur yang lain ya, kawan Rasika. Ini yang menuju arah ke Ungaran, Bawen, Solotigo juga bagaimana infonya. Pak Rizky Septa Al-Fajar sudah sampai Solotigo, lalu lintasnya lancar.
1: Cerah,
0: ya, cuacanya cerah katanya. Terus ada Pak Himawan Kendal ya, terus aku mau ke Karangjati keluar mana? Serondol aja lah, wes.
1: Serondol atau keluar Babin?
0: Waduh men.
1: Nyerampok karo balik meneh tuh Pak.
0: Serondol aja masih oke kok Pak Iwan. Wong yang di Pudak Payung sudah lancar.
1: Diangkat, sudah ditarik Pak.
0: Betul. Pak Yulianto Prasetya Utomo, Salatiga, Gedang Anak, Bojong Sari, Brebes, Marga Ayu, Tegal.
1: Lancar.
0: Jam 6 sampai 15 sampai 6.50 sudah menyusuri jalan Salatiga Gedang Anak via konven.
1: Cuaca cerah.
0: Lalu lintasnya ramai lancar dua arah cuaca cerah. Di Taman Cerdas Kota Salatiga ada bus dan beberapa anak sekolah kumpul kayaknya mau karya wisata deh. Soalnya saya perjalanan mau ke Bojong Sari Brebes full lewat tol Ungaran sampai keluar di Cirebon. Nah ini situasi laka truk yang terguling di sekitar bawah simpang susun Ungaran ya kawan Rasika. Truk wingbox katanya Pak Yulianto Prasetya Utomo. Mana Pak?
1: Oh,
0: ya gede banget ya. Gede dawa.
1: Itu sudah ngelempang ya.
0: Iya makanya. Tapi kalau aku lihat dari videonya Pak Yulianto Prasetya kok ini ya. Masih
1: separuh ya. Belum ngelempang full.
0: Enggak sih nutup jalan dan nih mobilnya aja bisa ngasih rok.
1: Masih miring.
0: Mobilnya yang lewat maksudnya yang dari Banyumanik tuh loh.
1: Iya. Masih separuh tuh.
0: Enggak yang sampai menutup berdalan sampai kemacetan gitu sih kawan Rasika. Betul ya Pak Yulianto Prasetya yang melintas di lokasi.
1: Ya, masih
0: oke,
1: bisa,
0: masih bisa melintas tuh. Ada sedan juga ngacir saja kok.
1: Lewat.
0: Ya itu berarti Pak Himawan Kendal kalau mau keluar Ungaran masih ya monggo aja Pak Him. Bisa, Pak.
1: Betul. Pelan-pelan mungkin agak menyempit jalurnya.
0: Nah ini Pak Yulianto bilang masih lancar kok Bong. Masih bisa lewat gitu istilahnya kendaraannya tidak yang tertutup mengenai truk yang terguling di bawah simpang susun Ungaran. Yus Pak Himawan kalau mau lewat eksitol Ungaran monggo-monggo aja sih. Nggak sampai macet atau sampai menutup jalan kok ternyata truk wingboxnya yang terguling di simpang susun Ungaran. Pak Joko Kawianto.
1: Pagi Pak JK.
10: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Pagi ini jam 6.50 menyusuri Sambiroto Raya sampai Gedung Mundur Raya masih lancar. Cuaca juga cerah.
0: Telepon.
10: Tersun.
0: Tersun Pak Joko Kawianto laporannya.
1: Kantor. Sudah sampai mana ditunggu nih?
0: Asik. Pak Adi Nugroho selamat pagi Jalan Degian Sudiarto Kota Semarang lancar ya.
1: Pasar Kerempel yang lumayan ramai.
0: Yes. Benar Mas Yuda Mas Jamal, kawasan Pantai Kuta Bali 20 tahun lalu warga setempat bahasa Inggrisnya yo grotal gradul ngono kuwi, tapi karena customer mereka dari luar negeri semua langsung ter-escalate tuh orang-orang di sana bahasanya. Nah ini Pak Adi Nugroho menyusuri Jalan Degian Sudiarto Kota Semarang lengang banget ya.
1: Penggaron masih lengang.
0: Karena apa Bung kok lengang
1: karena
0: ini?
1: Karena Jumat.
0: Nah, emang karena Jumat kenapa?
1: Weba.
0: Bagi itu kalimat lucu sih.
1: Santai. Berkurang banyak. Dan menjadikan kita lebih tenang, lebih santai, lebih slow di jalan.
0: Pak Ali Mashar.
11: Tapi Buya di lingkungan.
1: Di mana nih?
11: Salatiga.
0: WFA.
11: Bagus.
0: Cantik ta Salatiga.
11: Perjalanan menuju Klaten dari Semarang melewati lingkar Salatiga. Seperti dilaporkan tadi, Tabib Buya lagi pada mekar di lingkar Salatiga. Coba merekam, silakan dinikmati. Selamat pagi Rasika.
0: Selamat pagi Pak Ali.
11: Terima kasih.
0: Kita yang terima kasih pun dari Semarang mau ke Klaten kok yo lapor ke Rasika, orang lapor karo bojone apa anake ya.
1: Tapi buyanya juga dilaporkan.
0: Makane, nih Pak. Pak Jamaluddin udah tindakan nih.
12: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melintas di jalanan dalam kota Salatiga, antara anak terkini berkah WFH ini. Nah. Cuaca cerah, matahari semleret atau semlorot ini ya. Kemudian bunga tabebuya sudah bermekaran baik di jalan Lingkar Salatiga, di jalan Esa Maliki.
1: Di mana-mana.
12: Semoga hari ini penuh keberkahan.
1: Amin.
12: Di hari Jumat yang cerah ini. Demikian informasinya. Ya, lanjut berkah WFH bagi saya hemat BBM ya. Salatiga Semarang.
0: Jadi Pak Semarang enggak ke Semarang toh?
12: PP 100 kilo dari rumah ke kantor. Kalau BBM setara pertarit, saya ya kurang lebih
1: 100 ribu.
12: 7 liter atau setara 110 ribu. Nah, PP itu ya, kurang lebih itu ya. Mungkin banyak kurangnya.
0: Ternyata Pak Jamaluddin WFH.
1: Terima kasih,
0: aku minta di video ke halaman kantornya Pak Jamal.
1: Ini menjawab pertanyaan Bu Eni Novia.
0: Ya udah menjawab lah Pak Jamal ke Solo Tigotok orang iya. Semarang.
1: Lah iya jawabannya ya aku di rumah aja.
0: Ya ada Profesor Indra aja nih ya.
1: Halo,
0: kan ke Solo Tigo terus toh saiki.
1: Saiki Solo Tigo kantor ke sana.
13: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
13: Izin melaporkan perjalanan saya dari Genuk tadi ke Udinus lancar ya. Tadi lewat Kaligawe, kemudian lewat Kota Lama ya, lancar. Kemudian dari Udinus, ini saya naik ke atas arah ke Salatiga, nanti mampir di Permata Bangsa. Tadi di Pierre Tendean sempat tersendat ya, ada perbaikan jalan di arah kanan jalan. Jadi hati-hati yang lewat Pierre Tendean. Ini sudah sampai ke Gombel. Ya, Gombel juga tersendat ini pelan-pelan. Mungkin karena load kendaraannya banyak. Utamanya yang arah naik. Ya, yang arah naik lebih tersendat. Yang arah turun juga sedikit tersendat ini. Mudah-mudahan nanti sampai Salatiga lancar. Rencana nanti masuk tol Banyumanik ya lewat Durian. Izin melanjutkan, ini sudah sampai babatan Bang Yuda, Bang Jamal di tol. Tadi yang macet eksit tol Ungaran mana ya? Tadi kalau dari jalan tol yang ke arah Salatiga yang ada eksit tol Ungaran sepertinya kok sepi ya, sepi. Iya, kalau yang mau keluar saya kira enggak masalah.
0: Okay.
13: Sepi dan lancar, tidak ada ya? Tanda-tanda kemacetan.
1: Berarti lancar, cuma ada truk limpang sedikit Pak.
13: Iya, kalau yang dimaksud exit tol itu, enggak tahu kalau exit tolnya dari arah atas ya, dari atas.
0: Dari Semarang ke Pak Ridra.
13: Dari arah Semarang Salatiga yang ke kiri itu sepertinya lancar. Ini jalan tol juga lancar, ya truk-truk besar biasalah. Ya, ada bis, ada truk, itu biasa karena agak nanjak jadi sedikit lambat. Dan mudah-mudahan nanti di Salatiga lancar.
1: Amin.
13: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Itu Bu Heri Novi sedikit terjawab ya. Soalnya Bu Heri Novi sudah tanya kok ternyata.
1: Iya.
0: Semarang Salatiga lancar sementara.
1: Lancar, Bu.
0: Nah ini Pak Imawan Kendal jadi ini wis aku tak melu metu serondol wae lah. Mun ndak ujug-ujug macet di sana wis.
1: Betul. Bujoyo.
0: Nanti pakai sarapan untuk Bu Joyo.
14: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
15: Rasika FM.
16: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
17: Mbak Siti, pok.
16: Iya, Mbak Siti.
17: Mbak Siti ini loro.
16: Lah, loro apa sih?
17: Loro tumor, mbak.
16: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
18: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
19: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
18: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
20: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
21: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
20: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
22: Paket.
20: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
21: Aduh, pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
20: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
23: Mangkane, pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
20: Nah, iki baru mantap, bu.
21: Gaspol mana, pak?
23: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
24: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
25: Baik guru.
24: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
26: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
24: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
25: Aduh, guru.
24: Kamu kenapa?
25: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
26: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
23: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
27: 88.9 FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: senjata ya, cuacanya cerah. Truk TNI-nya sudah masuk ke Kudus di samping SPBU Karanganyar, lokasi karoserinya namanya Karoseri Nusantara Gemilang katanya. Ki Pak Himawan yang ngasih info juga. Terus kawan-kawan yang lain juga yang ngasih informasi. Oh gitu, berarti ki truknya pada jujuk ke Karanganyar.
1: Gemilang.
0: Gemilang ya, betul.
2: Pukul 7 lebih 29 ya, Pak Jamal. Oke. Untuk perjalanan saya sampai di SPBU Hatipolo atau di Kerawang ya. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Oke, Mas. Begitu ganti.
1: Ini Kerawang. Ini puisi Kerawang Bekasi
2: Ismail Marzuki. Pak Seri ya? Nah itu katanya mau dibawa Karoseri. Terima kasih.
1: Okay. Oh, dibawa Karoseri.
2: Pukul 7 lebih 51 sudah.
0: Rindu deh gue Wendy Yono kayak ini.
2: Dealer di mana kan Wendy bekerja di Pati ya, guys. Overall Semarang Pati lancar ya.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Ih, kangen ya Wendy Yono kayak ini ya.
1: Kerawang Bekasi.
0: Aduh, aduh. Hai. Dan ini perkembangan laka truk tabrak belakang di Pantura Trengguli, Kawarasika, titiknya itu persis di depan Nasmoko persis. Persis ning kono persis. Jadi teman-teman Nasmoko nek sing tugasnya di lantai 2 di Nasmoko Demak ki midun ki ketok.
1: Saya melihat dengan
0: langsung. Betul sekali.
1: Di Kementerian Nasmoko ya.
0: Kementerian Nasmoko asik deh. Jadi untuk saat ini memang sudah ada upaya penarikan, cuma katanya Pak Andre itu baru upaya aja, belum ditarik, jebule. Nih infonya nih.
1: Masih,
0: Pak Andre tadi antri berapa lama Pak Andre? Kok infonya sampai sedu?
1: 15 menit katanya tadi.
0: 15 menit?
1: Pak siapa tadi yang bilang sebelum Pak Andre yang bilang?
0: Pak Diki.
1: Pak Diki.
0: Pak Diki Hermanto. Oh ya wis kalau gitu. Gepon kalau gitu guys, matur suwun ya. Pak Andre dan kawan-kawan, Pak Andre juga 15 menit antrenya. Ada evakuasi truk tabrak belakang ya di Pantura Jebor, persis di depan Nasmoko Demak, 15 menit. Kalau Anda tidak mau antre, Anda masih ingat jalur Kuncir nggak? Mau lewat situ?
1: Lewat desa ya?
0: Mm-mm. Lewat Kuncir kan tembusnya sebelah Nasmoko persis, Kuncir Demung.
1: Jadi lewat desa, muter sebentar, nanti tembus setelah Nasmoko ya.
0: Soalnya kalau informasinya kok sudah sampai apa? Sudah sampai sedu, sudah sampai New Hope. Jadi ya kalau mau ya, lewat jalan desa Kuncir Demung. Tapi ya jalannya jalan desa ya guys.
1: Atau ikutin saja nanti 15 menit Anda antri.
0: Yes, betul sekali. Pak Farid Noval, Kudus itu ada Karoseri Nusantara Gemilang. Nggak tahu tuh masih aktif apa enggak, karena Karoseri Nusantara Gemilang di Kudus ini terkenal sama bodi aluminiumnya, nah, pekerjaannya. Yang
1: disebutkan tadi, Karoseri.
0: Atau ada juga, kalau katanya Pak Safida Yusuf, kan ex-garasi Nusantara itu jadi PT Mobil Anak Bangsa, Mas. Kan komisarisnya Pak Muldoko, mantan Panglima TNI. Gitu katanya. Lah, pertanyaanku sekarang ada lagi, Ki. Lah, terus Nusantaranya garisnya di mana?
1: Nggak tahu nih.
0: Kok disebutnya X? Ih, kita kok ini perlu ke Kudus kali ya? Akeh banget pertanyaan di sana.
1: Tadi, yang garisnya anak bangsa tadi yang disebutkan tadi. Mau dibawa ke sana katanya.
0: Iya, kalau atensinya Pak Sambil aja begitu. Supaya nanti kita buka-bukalah ya informasinya. Nah, kita ke Ungaran lagi ya guys, geser dulu nyuwun sewu kawan-kawan yang di Pantura Timur mengaten update-nya untuk semua kawan-kawan Rasika. Ini aku dapat informasi dari Budita Sinuraya mengenai laporan truk wingbox yang terguling di eksit tol Ungaran. Nih posisinya.
1: Oh ini.
0: Wih, bae sampai ambrol ya.
1: Cer.
0: Iya.
1: Terguling.
0: Oh berarti kayak gitu tuh nggak iki toh, nggak koyok kontainer gitu yang bener-bener antep kayak toh. Baknya wingbox itu kok kayak ini remuk ya lo guys
1: ya, tergantung muatannya, berat muatan dan juga tergantung proses
0: apa namanya
1: terbantingnya itu keras apa enggak, itu kan berpengaruh terhadap kondisi.
0: Oh katanya Budita Sinuraya minyak apa muat merek minyak goreng.
1: Oh minyak.
0: Rasika, truk wingbox yang terguling di eksit tol Ungaran dari Semarang itu muatan minyak, sebuah merek minyak ya, tidak bisa kita sebutkan, tapi masih aman kok. Masih ada lajur sebelah kanan.
1: Dilewati.
0: Yes. Posisi truknya itu terguling kayak di bahu jalan gitu guys. Muatannya tumpah memang, tapi untuk kendaraan roda 4, mobil itu bisa, masih tetap bisa lewat.
1: Dan tidak berceceran muatannya karena masih dalam dus.
0: Ya, betul sekali. Matur suwun Budita Sinuraya ya, untuk informasinya di kawasan jalan tol. Menjelang exit tol Ungaran yang informasinya ada truk terguling, informasinya muat minyak goreng. Pak Frans WE, peningkatan mutu jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang dekat terowongan tol Gayam Sari pagi ini sudah bisa dilewati ya. Oke, sejak kemarin Pak Frans. Sejak kemarin pagi itu Wedi Yuwono sudah lewat kok kemarin jam 10. Mengenai perkembangan peningkatan mutu jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang sedang berlangsung di jalur arah Pedurungan, lajur paling kanannya sudah dapat dilintasi dan pekerjaan sudah geser di lajur tengah. Ya, Bung.
1: Sudah di lajur tengah ya, dan beton sudah cukup umur bisa dilewati.
0: Yang lajur paling kanan. Terus kemarin banyak yang respon, itu sudah bisa dilintas kok, itu sudah kuat belum, sudah umur belum. Lah nek semuanya sudah bisa dilintasi ya pasti sudah toh kawan Rasika, mungkin memperbolehkan kan ya petugas.
1: Sudah bisa dilewati kan.
0: Okay. Ya mungkin banyak masyarakat yang pada skeptis kayak lo ya. Tenan rak kuwi lewat, tenan rak kuwi iso, tenan rak kuwi kuat, tenan rak kuwi biasa toh netizen kan gitu.
1: Ternyata sudah bisa dilewati
0: ya. Ya nek semuanya sudah bisa dilintasi dan petugas apa petugas mengiyakan ya berarti sudah sesuai spesifikasi toh kawan Rasika ya.
3: Okay. Pagi Mas Yuda, Mas
1: Jawa. Selamat pagi.
0: Pagi Pak Zuri.
3: Dari Ungaran masuk tol ya. Ini lancar, terpantau tadi yang disampaikan juga Boxwing yang dari Semarang mau exit ke Ungaran ya, hati-hati ya. Sudah ada petugas tapi juga tidak menutup sepenuhnya, masih bisa jalan ya mobil ya.
0: Okay.
3: Gitu, ini ke arah Semarang, alhamdulillah lancar ya. Matahari bersinar cukup hot. Semoga hari Jumat, hari Jum'ah tambah berkah barokah. Para nikmat yang luar biasa. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Mas Jamal sehat atau Mas Jamal?
1: Amin.
3: Maturun.
0: Maturun.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Jawa Tengah.
1: Satpol PP Kota Semarang menyegel 22 kamar di Rusun Kudu Genuk akibat tunggakan sewa. Penyegelan dilakukan setelah penghuni sebelumnya mendapatkan surat pemberitahuan dan kesempatan untuk melunasi kewajiban. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus da Costa, bilang penghuni masih diberi waktu 2 hari. Apabila tunggakan tidak dilunasi, petugas akan mengosongkan kamar dan penghuni tidak lagi diperbolehkan menempati rusun tersebut. Total potensi tunggakan dari puluhan penghuni Rusun Kudu mencapai sekitar Rp78 juta. Satlantas Polres Pekalongan memperketat patroli dan menertibkan kereta kelinci atau odong-odong yang masih beroperasi di jalan umum. Kasat Lantas Polres Pekalongan AKP Alfian Karisma Putra menegaskan penindakan dilakukan secara humanis, namun keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Menurutnya, kereta kelinci atau odong-odong tidak memenuhi standar keselamatan dan tidak memiliki sertifikat registrasi uji tipe. Kendaraan ini seharusnya hanya beroperasi di kawasan wisata atau area tertutup, bukan di jalan umum. Polisi juga mengingatkan resiko penumpang, terutama anak-anak, bisa terjatuh karena sejumlah kendaraan tidak dilengkapi pelindung yang memadai. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Ya, ini atensi nomor satu ya. Aku langsung saja menjawab pertanyaan semua orang. Kudus Semarang, Jeporo Semarang, ya kan. Antrean saat ini terjadi di Trengguli. Simpulnya itu di depan Asmoko, Demak, kawan. Ada laka melibatkan truk tadi sekitar pagi subuh ya, kawan Rasika. Dan proses evakuasi dilakukan sejak tadi jam 6.30. Sebenarnya itu sudah ada upaya penanganan, tapi sampai dengan saat ini masih dilakukan, kawan Rasika. Jadi lalu lintasnya tambah padat. Kalau Anda dari Jeporo, mungkin bisa lewat Bango kali ya. Kan keluar langsung Asmoko toh. Jadi langsung lancar saja. Kalau Anda dari Kudus sih, dari beberapa kawan Rasika tadi pada tetap antre saja. Karena masih rentang waktunya masih sekitar 15 menitan saja ya, kawan Rasika. Jadi nggak njok moro-moro kita dapat informasi kemacetan tuh langsung geger golek alternatif. Kita lihat jarak dan waktu tempuhnya juga ya, guys. Terutama untuk jalur Semarang Demak Kudus, nih antrenya masih 10 menit, 15 menit kan ya masih easy levelnya. Kecuali kalau kepadatan sudah 2 kilo, sudah 30 menit, sudah 40 menit, nah itu baru lewat alternatif monggo. Kalau Anda mau lewat alternatif saat ini, ya monggo juga.
1: Sudah mulai
0: silakan,
1: panjang.
0: Silakan aja ya. Kalau mau lewat Gajah Dempet, ya monggo. Ya. Tapi kalau antre di sana lancar memang, cuma ya waktunya podo ya. Malah koyone lebih cepat antre nggak sih?
1: Lebih cepat kalau kita nunut di situ, di jalur utama aja. Kota Semarang, pinggir-pinggir juga tadi sudah sempat ada truk yang laka-laka, tapi sekarang sudah bisa diatasi.
0: Betul. Laporan kepadatan arus lalu lintas yang terjadi nanti jam 6, jam 7 di Kota Semarang, jalan jalur utama itu juga berarti karena kepadatan arus saja toh, kepadatan volume kendaraan saja setelah jam 7 lancar.
1: Kalau hari Jumat seperti biasa mulai kelihatannya sekitar jam 8, jam 9. Karena pagi kita masih
0: WFH, WFH, WFH ya. Itu ya kawan, Kota Semarang tidak ada notes atau report ketersendatan yang signifikan. Kawan Rasika lancar saja arusnya. Ditarik menuju arah ke Ungaran, Bawen, Solo 3. Ada satu titik lokasi tepatnya di menjelang exit tol Ungaran, guys. Ada informasi truk wingbox muat minyak goreng yang terguling di sana. Tapi masih ada ruas, masih ada badan jalan yang bisa digunakan ya, kawan Rasika. Lalu lintasnya jadi masih lancar saja secara umum. Cuma kalau pantauannya Pak Himawan Kendal, katanya Banyumanik sampai dengan Ungaran kok menurutku cukup padat ya. Truk kebak.
1: Sampai Ungaran padat banget, full truk.
0: Soalnya tadi kan menghindari exit tol Ungaran juga keluar Serondol toh Pak Iwan.
1: Semuanya tahunya macet di tol.
0: Yes, betul sekali. Kalau Anda lihat di videonya Rasika tuh yang kita unggah tuh mengacir kok kawan Rasika.
1: Masih bisa untuk lewat ya.
0: Betul sekali. Mengenai informasi truk wingbox muat minyak goreng yang terguling di Simpang Susun Ungaran arah exit tol Ungaran. Betul, arah exit tol Ungaran ya kawan Rasika sekali lagi. Arah exit tol Ungaran kalau Anda dari Semarang. Lah, kalau arah Bawennya gimana? Enggak gimana-gimana, lalu lintasnya lancar.
1: Enggak terimbas secara langsung.
0: Posisinya di bawah Simpang Susun arah exit tol Ungaran tuh kan kebayang toh kalau keluar dari Banyumane melengkung-melengkung lewat bawah, nah itu di sekitar situ titik lokasi lakanya. Thank you Pak Iwan Kendal update-nya ya. Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen nih informasinya, secara umum ramai lancar cuma truknya kok padat banget. Berarti ini Pak Iwan juga sekaligus menjawab Pantura Kendal ya, perjalanannya dari Kendal.
1: Dari Kendal ke arah Ungaran ya. Jadi menjawab pertanyaan kawan-kawan yang dari arah Kendal ke Semarang.
0: Yes.

0: Semarang, Semarang, Kaliwungu, Kendal, Weleri, lancar dua arah. Informasi dari beberapa grup lalu lintas kita pantau saat ini, Ngawarasika. Di perbaikan jalan di Tulis masih terpantau kondusif, Batang, kemudian juga di Tirto juga belum ada report ketersendatan signifikan. Artinya berarti jalurnya
1: masih lancar.
0: Yes, jawabannya lancar. Yang tidak lancar ya Trenggulitok kuwi mau Ngawarasika, dan itu rute perjalanan jutaan orang ya yang bertanya setiap detik setiap menit. Betul sekali. Nah, itu infonya di kawasan Trengguli ada evakuasi truk tabrak belakang. Kejadiannya kita belum kopi Ngawarasika, tapi informasi evakuasi pertama tuh sejak 6.30 sudah ada evakuasi. Dan sampai dengan sekarang masih berlangsung, makanya terjadi antreannya panjang
1: 15
0: sekali.
1: 15 menitan.
0: Terakhir lu ya, terakhir 15 menit. Coba nih di atas jam 8 sudah ada yang lewat lagi atau belum infonya di sana. Nanti kita pilih ya informasinya di sana. Kita pastikan update-nya nanti akan tercover di kawasan jalur Pantura Trenggulinya ya, biar tidak Trengguli semua dan Trengguli terus sepanjang waktu. Jadi nanti kita geser-geser juga ke jalur yang lain juga pantauannya bagaimana untuk saat ini. Di kawasan Trengguli ada evakuasi laka truk tabrak belakang. Headlines. Wah, KPK kembali hadir ke Jawa Tengah, Ngawarasika, di mana kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi datang ke Kabupaten Banyumas. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 3 pimpinan Universitas Jenderal Sudirman Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. KPK menduga ada kasus jual-beli dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman. KPK bersama Polda Jawa Tengah kemarin Kamis 20 Agustus 2026 telah melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan jual-beli dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman Banyumas Purwokerto. Disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Profesor Dr. Nur Farid kemarin saat keluar dari kantor Satreskrim Polres Banyumas dengan kawalan 2 petugas, belum dapat mengkonfirmasi terkait keterangan apa yang disampaikan dan kasus apa yang saat ini tengah didalami oleh KPK di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Saat dimintai keterangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Dr. Nurman Ari Prayogo yang berada di gedung juga belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memeriksa Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 Universitas Jenderal Sudirman Surakarta serta Wakil Rektor 4 yang mengaku belum diketahui terkait agenda pemeriksaan yang dilakukan kemarin. KPK mengatakan akan menggelar konferensi pers lebih lanjut. Sementara Rektor Universitas Jenderal Sudirman Profesor Ahmad Sodik belum dapat dikonfirmasi terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan kasus jual beli mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Pak Agus Trianto menyapa dari Suramadu,
1: Jawa Timur.
0: Wih, ini kayaknya biar aneh rasika gak sih? Kok ada loading terus sih, gak bisa diputer?
1: Halo Pak.
0: Soalnya tadi aku juga buka videonya Pak Budi kok juga tidak bisa diputer ya guys. Mohon maaf ya guys, ini kayaknya ada koneksinya rasika yang ada gangguan deh. Makanya dari beberapa video soalnya tadi kok gak bisa kita munculkan nih. Nih, yang penasaran ya kawan rasika mengenai truknya milik TNI. Ini ada informasi tambahan nih dari Pak Wahyu yang tadi menemui sopirnya langsung. Tapi sebelumnya Ngawarasika, update di kawasan Trenggulih dari Pak Syarif Hidayat. Sudah 30 menit.
1: Oh, 30 menit nih, sudah mundur lagi antriannya.
0: Nah ini udah 30 menit, silakan kalau Anda mau lewat Demak Dempet, gas.
1: Alternatif monggo.
0: Tadi yang pada bertanya Kudus Semarang ya, Kudus Semarang, Pati Semarang nih, Pak Syarif Hidayat, soalnya kok sudah confirm mencapai 30 menit di antreannya. Silakan lewat Dempet, monggo, halo. Yang tadi bertanya Kudus Semarang, Pati Semarang.
1: Lewat Dempet ya, nanti.
0: Udah 30 menit soalnya.
1: Dari jalur Pantura langsung Dempet, nanti belok kanan, terus jalur lingkar Demak ya.
0: Nah cuma kalau versinya Pak Saiful Anies, kalau menurut saya nggak sampai mandek lama sih, tetap mengalir kok. Gitu.
1: Ikutin aja berarti.
0: Infonya Pak Saiful Anies. Cuma kalau Pak Syarif Hidayat tadi sudah menghitung waktu tempuhnya 30 menit. Ya wis, monggo silahkan yang di belakang tadi yang tanya Kudus Semarang, Pati Semarang, kalau mau lewat alternatif silahkan bisa lewat Demak Dempet.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Pak Wahyu nih.
3: Untuk ketersendatan sudah mendekati TL Trenggulia ya Mas, tadi waktu saya melintas pukul 7:22. Untuk kendaraan tadi itu ternyata milik TNI Mas, dan totalnya ada 1.500 unit menuju ke Kudus, dibawa ke karoseri, entah karoserinya di mana saya kurang tahu. Itu milik TNI, impor dari Rusia, didatangkan dari Rusia. Dan setelah dipasangkan bak, setelah dari karoseri akan dibawa ke PT Pindad, mungkin dipasang alutsista atau sistem keamanan tambahan. Dan berat mobilnya kosongan, info dari bapak drivernya sudah 10 ton. Sekian Mas Yuda, terima kasih.
1: Terima kasih, kosongan saja 10 ton.
0: Matur suwun, Pak Wahyu.
3: Mas Yuda, totalnya 1.500 unit Mas, dipasang, dibawa ke Kudus, menuju ke karoseri, terus dipasang bak, habis pasang bak, pasang plat, habis itu dibawa ke Pindad. Setelah ke Pindad, mungkin pas dipindad itu dipasang alutsista atau sistem keamanan tambahan buat perang. Setelah itu total 1.500 akan dibagi seluruh Indonesia Raya Merdeka. Terima kasih Mas juga.
0: Tambah seru ya kawan-kawan Rasika dalam melaporkan semakin kesini Kelana Kota ya, seneng deh gue.
1: Terima kasih untuk penjelasan detailnya.
0: Wah, ini Pak Wahyu menjelaskan mengenai truk-truk yang beberapa tiga hari ini terpantau kawan Rasika. Ono sing ning Semarang, ono sing ning Demak, ono sing ning tol ya kawan Rasika.
1: Istirahat, ono sing makan dan lain sebagainya.
0: Nah, itu ada 1.500 armada guys yang akan menuju Kudus. Ya, menuju karoseri untuk pemasangan bak dan pemasangan plat. Berarti nanti ke depan masih akan ketemu lagi truknya. Ketika kan balik ke Pindad.
1: Iya, cuman, ya kan? Cuman kok ada yang di tol barang ya? Katanya mau ke Kudus, ada yang di tol, ada yang...
0: Lah kan dari Semarang, dari Jakarta kan?
1: Nah, ya makanya kan tadi ada yang ketemu di arah Ungaran, arah kemana. Ah,
0: Ungaran?
1: Ya, tadi Bu, siapa tadi lihat ini Mas di
0: Bu,
1: tol?
0: Siapa?
1: Ibu-ibu tadi loh yang ketemunya di tol. Kan keluarnya di mana kalau tol ya?
0: Ibu siapa ayo?
1: Ibu tadi loh yang tadi.
0: Bu Dita.
1: Lihat-lihat.
0: Bu Dita kan truk yang terguling.
1: Enggak, yang lihat saya lihat di
0: Bu Heni Novi.
1: Bu siapa lupa tadi, pokoknya lihat di tol ini.
0: Soalnya ibu-ibu yang atensi aku apal, dan pagi ini atensi yang dari ibu itu dari Bu Dita sama Bu Heni Novi tok ki.
1: Terus ini apa
0: namanya? Ayo siapa ayo?
1: Tadi waktu awal-awal itu ada yang lihat di.
0: Ayo siapa ayo?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Lupa namanya.
0: Bu Teresia Rahma, Bu Teresia Rahma truk yang terguling.
1: Bukan, ada sebelumnya.
0: Sebelumnya Bu Teresia?
1: Lihat, saya juga lihat ini, ketemu di jalan tol. Berarti dari arah Jakarta.
0: Mana udah enggak ada lagi ibu kok sampai jam 6.
1: Berarti
0: Bu Prima lihatnya di Tugu.
1: Oh, di Tugu ya. Berarti masih dari arah barat. Masuk ke tol, mungkin keluar di Semarang langsung ke Kudus ya.
0: Nah, tolnya tol Semarang toh, bukan tol Semarang Solo.
1: Keluarnya di Kubro. Ya semuanya 1.500 ya oke banget kalau ke Kudus semua, berarti nanti di sana akan panen ataupun akan bertebaran truk-truk apa namanya tadi? M589 aduh angel jenenge. Terima kasih Pak Wahyu informasinya, dan ini kan menjadi truk yang akan bertebaran di Pantura untuk hari-hari terakhir ini.
0: Hari-hari terakhir dan mungkin ya ke depan masih ada atau akan balik lagi.
1: Setelah nanti bentuknya akan berubah menjadi ada baknya.
0: Oke, tapi intinya kawan Rasika saat ini di Trenggulia macet ya. Ini ada soalnya orang-orang kemacetan seru ikut dunia harusnya. Tapi karena ada kemacetan ya wis lah kita kembali ke kemacetan lagi di Trenggulia. Ada evakuasi ya, karena informasinya kok sudah sampai yang dari Jeporo juga ini ikut macet juga. Yang menuju arah Semarang. Simbolnya di depan Asmoko ya, kawan Rasika. Titik antrian laka lantasnya. Pak Faik.
4: lumayan lama dan panjang itu Mas. Saya sempat antri tapi tidak bergerak. Kemudian saya muter ke Raci untuk pengguna jalan lain yang lewat antara Treguli ke Demak Kota itu bisa ke lewat ke Raci saja. Begitu, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Raci.
0: Tuh Kawarasika kalau mau lewat sana ya. Karena ketersendatan tadi terakhir jam 8 kok sudah 30 menit laporannya Pak Syarif Hidayat. Untuk menghindari antrian lalu lintas di Trengguli. Pak Diki Hermanto, di Trengguli D.
5: Update pukul 7:45 sudah sampai depan PT HIT. Kondisinya ramai lancar. Dan di jalur sebaliknya ke arah Demak ketemu lagi sama truk Casper, tapi lampu hazardnya nyala, kayaknya trouble tuh. Kemarin tak lihat berhenti itu kayaknya emang trouble, enggak parkir.
0: Masa anyar trouble sih? Kok iso ya?
5: Nah, terkait truk Casper yang mau dibawa ke karoseri daerah Kudus, saya kok penasaran karoserinya ya, karoseri yang mana ya? Atau karoseri yang perbatasan Kudus Demak itu ya? Kalau dari Kudus itu di kiri jalan, kalau dari arah Demak itu berarti kanan jalan. Itu loh bekas pool bus yang terkenal di Kudus. Mungkin ya, tapi masa itu kerjasamanya sama Kementerian Pertahanan loh.
0: Ya karena itu berarti.
1: Tadi sudah disampaikan ya. Sama Pak Wahyu jelas tuh.
0: Ini Pak Diki Hermanto ketemu sama Bulis Setioningrum Ki. Bulis! Oh, kok anteng-anteng wae Bulis, gak kabar-kabar mentang-mentang saat ini jalurnya lancar.
1: Gak tahu kalau ada kawan lain di belakangnya nih.
0: Ini Pak Diki Hermanto tadi ketemu sama Kawarasika ya di entry tol Mukti Harjo, ketemu sama Bulis Setioningrum Uwin Wali Songo.
1: Pilotnya perempuan katanya pilotnya. Iya, iya, iya. Hati-hati Bu, nih lagi rame jalan.
0: Betul.
1: Jam segini mulai menggeliat.
0: Pak David Dian.
6: Lima, sangat-sangat depan Polsek Sayung. Truk yang dikarungi mogok di lajur kanan, depannya Pak Lipopeng, Sayung, lajur kiri kalau bisa macet. Jadi kemacetannya siksak Mas ya.
0: Oke.
6: Bentar lagi paling macet panjang Mas.
0: Oke. Matur suwun Pak Hari.
7: Selamat pagi Mas Sudamu, Jamal dan kawan Rasika semua. Mengimbuhkan perjalanan saya tadi pagi pukul 7 Mas. Karena ada mendengar dari Rasika ada kebatasan di Trengguli, tepatnya di Nasmoko. Saya sudah terlanjur lewat yang mau menerobos ke arah Dempet. Terus saya ini masih ada kemacetan. Saya lewat pukul 8.18 saya lewat Trengguli ke kanan arah ke Kedondong mungkin Mas. Mungkin nanti tembusnya di Polres Demak. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Nah, betul sekali. Nah, wis monggo Kawarasika ya, ada beberapa opsi jalur alternatif tuh karena ketersendatan sudah 30 menit. Bisa lewat Kuncir Demung atau bisa lewat Demak Dempet atau bisa lewat Kedongdong. Bango Kedongdong Kawarasika masih ingat toh?
1: Nanti tanya-tanya lah warga setempat tanya di sana.
0: Ini Pak Saiful Anis masih belum lepas antrean tadi setelah mulai merambat di jam 8.
1: Juga mungkin yang lagi ada di belakang itu
0: katanya Pak Saiful Anis ini juga ditambah traffic light Trenggulinya sih Mas.
1: Trengguli lancar.
0: Yang apa yang bikin jadi tambah tersendat katanya traffic light Trenggulinya. Ya Pak videonya kok enggak bisa diputar kayak. Mohon maaf ya guys, kayaknya ada gangguan di internetnya Rasika deh, makanya banyak video yang tidak bisa terputar ya. Ya betul. Mohon maaf ya Bapak Ibu infonya. Matur suwun Pak Solikin. Tuh, Pak Solekin juga nggak bisa,
1: Gambarnya nggak bisa keputar nih untuk videonya.
0: Video. Oke, coba langsung geser aja lah kalau gitu. Kemudian ada Pak Ayub Ashari.
8: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Bung Jamal dan Bung Yuda. Menginformasikan pada pukul 8.13, saya melintas di jalur Pantura dari arah Semarang menuju ke arah Jepara. Terdapat laka yang melibatkan truk trailer dari arah Demak menuju ke arah Semarang, tepatnya di sebelum Nasmoko Demak. Ketersendatan saat ini sudah menyentuh SPBU ya. Ini ada potensi mengekor sampai ke pertigaan Trengguli sepertinya. Posisi tadi saat saya lewat, truknya sedang dilakukan evakuasi menggunakan mobil derek. Itu informasinya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Nah, sejak jam 6.30 guys evakuasinya sampai dengan sekarang, makanya ketersediaannya masih terpantau di
1: sedang berlangsung dari tadi juga.
0: Betul sekali. Bulis Setioning Room, selamat pagi. Loh Bulis, Kementerian Agama enggak WFH toh? Atau sudah selesai Kementerian Agama work from home-nya? Bulis,
1: atau mau kemana?
9: Halo Mas Yuda, Bung Jamal. Iya, saya jarang laporan tapi saya selalu mendengarkan. Ini alhamdulillah sudah sampai saya, sudah sampai kampus Mas Yuda, Bung Jamal, alhamdulillah perjalanan lancar.
0: Oke. Lupa Kementerian Agama sudah tidak WFH toh? Hari Jumat. Kok tidak tetap ke kampus ki, ke UIN Wali Songo?
1: Atau saking rajine.
0: Asik. Ya wis, itulah ya kawan Rasika. Dan kita dapatkan informasi dari kawan-kawan di Tol Semarang Solo terkait informasi insiden truk muat minyak goreng yang terguling di eksit tol Ungaran, betul. Ini informasi jam 8.30 dari Senkom Tol Semarang Solo Transmarga Jateng mengabarkan update laka di kilometer 430-500 arah eksit tol Ungaran saat ini sedang proses evakuasi oleh derek. Diimbau untuk pemakai jalan yang mau melintas keluar eksit tol Ungaran, sudah ada rambu-rambu yang terpasang oleh petugas, jadi harap kurangi kecepatan.
1: Hati-hati.
0: Hati-hati juga. Saat ini sedang berlangsung upaya penarikan dan oleh derek.
1: Menyempit, jalannya menyempit.
0: Yes, atas informasi adanya laka truk wingbox muat minyak goreng terguling. Yang terguling di eksit tol Ungaran Ngawaraska yang arah menuju ke
1: Babin.
0: Yes, betul sekali.
10: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
11: Rasika FM.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
13: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh, guru.
12: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
14: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
16: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
15: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
16: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
15: Tapi aman kok rapi Kang?
16: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
17: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
18: timai dhewe.
19: Lah rewange rendi, Mbak?
18: Mbak Siti po?
19: Iya, Mbak Siti.
18: Mbak Siti ne loro.
19: Lah opo sih?
18: Loro tumor, Mbak.
19: Waduh, lah mbok nyaca

0: ikhtiar nombok ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
1: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
2: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Rasika FM.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Handung gunung.

0: kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: FM. Rasika Pekalongan.
3: 81 Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan berhasil meraih peringkat terbaik 1 penghargaan pembangunan daerah tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Tengah tahun 2026.
4: Kota Pekalongan.
3: Raihan Kota Pekalongan ini merupakan buah dari kerjasama seluruh jajaran pemerintah Kota Pekalongan yang terus mendorong pembangunan daerah. Kota Pekalongan dalam bidang pembangunan memperoleh peringkat 1 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, di mana saat ini pemerintah Kota Pekalongan terus melakukan aksi pembangunan, bukan hanya pembangunan fisik di daerah, tapi juga pembangunan sumber daya manusia. Ukuran pembangunan bukan hanya diukur dari aspek fisik saja atau infrastruktur, tapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi sekaligus memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang terus berkembang. Maka dari itu pemerintah Kota Pekalongan jadi nomor satu deh.
4: Selamat
3: datang
4: Pak Wali Kota Pekalongan, Pak Wakil Wali.
3: Wah,
4: semua jajaran pemerintah.
3: Kota. Berarti Kota Pekalongan nomor satu pembangunan daerah nih di Jawa Tengah dari 35 kabupaten dan kota. Keren banget ibu kota. Ibu kota kalah, Surakarta kalah.
4: Iya, dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai juara itu kan mesti penuh kerja keras.
3: Pemerintah Kota Pekalongan menilai penghargaan ini bukti bahwa pembangunan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah Kota Pekalongan bersama seluruh elemen masyarakat menunjukkan hasil yang positif, di mana hal ini seharusnya bukan cuma kebanggaan bagi pemerintah daerah, tapi seharusnya bagi masyarakat Kota Pekalongan juga. Kedepan, rencana pemerintah Kota Pekalongan masih akan terus melakukan pembangunan ya, terutama penguatan di sektor UMKM, dan pembangunan kualitas layanan publik. Diharapkan ke depan masyarakat, DPRD, dan juga berbagai pihak terus bersama-sama mengedepankan dan menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak ke masyarakat. Selamat Pekalongan! Juara satu loh, keren banget.
4: Hadiahnya apa nih?
3: Ya, ngono-ngono iki ana hadiahnya rak ya. Kota Pekalongan juara satu pembangunan daerah terbaik se-Jawa Tengah.
4: Dan hadiah berupa?
3: Berupa? Apa kira-kira hadiah yang tepat?
4: Jus blender. Emang ngopo. Ya, pokoknya selamat lah Pak Wali Kota dan
3: jus blender untuk seluruh ASN-nya.
4: Nah itu baru cocok.
3: Atau jus blender untuk seluruh masyarakatnya coy ya.
4: Biar sehat semua untuk buat ngejus buah.
3: Itu ya kawan, informasi di kawasan Pekalongan sekali lagi masih terpantau lancar situasinya.

0: Kilo untuk kawan-kawan Rasika ditunggu ya sama kawan-kawan yang lainnya. Ada Pak Heri Kristanto nih yang langsung WA. Kawan-kawan Rasika monggo silahkan nostalgia bersama Club Project besok hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026. Gratis, tadi juga banyak yang tanya ya.
1: Bayar apa enggak? Gratis.
0: Gratis guys, kapan lagi nonton Club Project? Gratis, wong biasanya nonton Club Project juta-jutaan.
1: Itu ada di BRPP nanti ya.
0: Betul.
1: Sabtu 22 Agustus 2026.
0: Yes.
1: Mulai jam?
0: Wah, kalau acaranya ya mulai jam
1: pagi,
0: 10.
1: Mulai pagi jam 10 sampai dengan malam jam 22 ya.
0: Wong ada food truck, interaksi publik, lomba kemerdekaan, pentas seni budaya, ruang ekspresi, pameran pariwisata macem-macem juga kok. Soalnya
1: macam-macam. Ada Club Project.
0: Dan puncaknya nanti dimeriahkan oleh Club Project dalam rangka Harmony of Java, hari jadi 81 Provinsi Jawa Tengah Gumbergut Nyawiji.
1: Ada kuda lumping juga, senyum tradisional.
0: Kuda lumpingnya dadi enggak ya? Kalau dadi aku mau nonton sih.
1: Dadi.
0: Pak Heri, kuda lumpingnya dadi enggak, Pak? Kalau dadi aku mau nonton kuda lumpingnya.
1: Ya nanti tidak dadi dadeke.
0: Sing dadeke sapa? Pak Heri.
1: ayo mangan bling.
0: Pak Dedi, traffic light Bandar Harjo, arteri ya Sudarso, arah Kali Bandeng ada truk trailer.
1: Trouble.
0: Ini persis di traffic light Bandar Harjo, ya mulai. Jalan arteri ya Sudarso.
1: Motornya sudah mulai.
0: Sudah pada mulai lawan arus ya.
1: Almon.
0: Vespa Danang Arif. Tuh, videonya juga nggak bisa muncul. Nopo ya. Maaf ya guys, videonya sedang dicek koneksi WA-nya Rasika kok videonya pada nggak bisa di putri.
1: Ya wis.
0: Mohon maaf ya Pak Danang Arif ya, on the way kemana ini. Cuma Pak Danang menyampaikan untuk kawan-kawan Rasika yang di jalan, hati-hati jika keapesan karena tidak semua pengguna jalan itu berkendara dengan bijak. Selesaikan dengan kepala dingin ya.
1: Misalnya ada senggolan,
0: katanya Pak Danang Arif. Iya, Pak, ada kejadian
1: jalan, dirembuk ya.
0: Wah, kepo banget nih gue videonya Pak Arif. Memvideo apa nih kok tiba-tiba ngirim atensi?
1: Apakah yang di sosial media kemarin tuh yang di tabok-tabok
2: Pak? Kita sudah apa sih esok-esok ini?
1: Apa nih Pak?
2: Pengendara sing tak sabaran. Info lalin dari ngalian ke Simpang 5 harusnya lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oh, ini Pak Danang Arif ditabrak.
1: Iya.
0: Apa Pak yang nabrak, Pak? Motor atau mobil, Pak Danang?
2: Pak Aki Mas sudah apa sih susu
0: motor kaya nih ya?
2: Gara pengendara sing susu tak sabaran.
1: Tepak motor.
2: Info lalin dari ngalian ke Simpang 5 harusnya lancar. Terima kasih.
0: Gak ada korban toh Pak Danang, itu yang paling penting ya. Semoga sih gak
1: sehat
0: ada korban.
1: Selalu, sehat semua Pak. Ya.
0: Betul. Baik itu yang nabrak ataupun Pak Danang Arif dan penumpangnya.
1: Matur
0: suwun Pak Danang.
1: Diobrolin.
0: Pak Edi Purwanto, eksit tol Ungaran gimana Mas dari Semarang?
1: Masih lancar.
0: Masih lancar
1: Mas,
0: aja.
1: Untuk lewat. Dan sekarang sedang proses evakuasi.
0: Walaupun sedang proses evakuasi tapi lalu lintasnya masih lancar aja kok Pak Edi Purwanto. Pak Gatot, selamat pagi. Pak Gatot Budi Nawitasari kok lama sekali ya? Ayo denger Radio Dangdut ya mesti.
1: Sekolah lagi atau apa gitu loh.
0: Ya Allah, Budi Nawitasari ki wis S3 loh, masa ya, bakal sekolah meneh.
1: Ya Pak Gatotnya mungkin S4.
0: S3 ki wis sekolah paling ujung loh, masa sekolah meneh lah. Sekolah apa nek bare S3?
1: Ya mbaleni neh satu meneh.
0: Cok ya.
1: Bidang lain.
0: Ini Pak Gadot menyampaikan assalamualaikum Masjid Mas Jamal, melaporkan jalan kondisi Jendral. Di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Pantes. Tapi langit sini tidak sebiru di Semarang dan sekitarnya ya. Bersyukurlah kawan-kawan yang saat ini berjibaku di jalan kota Semarang dan sekitarnya, karena di sini hampir setiap hari bahkan Jumat pun kemacetan dan polusi jadi pemandangan harian. Saya jump in ya, bulan Agustus ini saya selalu ingat almarhum ayah saya. Beliau seorang veteran dan minggu-minggu terakhir sebelum wafat beliau selalu bermimpi tentang perang saat itu. Sampai ketika wungu kami sekeluarga disuruh mengungsi bersama rakyat-rakyat yang lain karena Belanda sudah dekat. Jika masih ada waktu minta lagunya Indonesia Pusaka ya. Oke, matur suwun Pak Gatot. Pantes Pak Gadot ki kok lama di sekali Jakarta, ya ternyata di Jakarta atau ini masihan. Sama Ibu Pak Gadot, sama Bu Gadot. Coba kita buka jadwalnya Bu Gadot. Hari ini ngajar enggak?
1: Atau ini lagi
0: soalnya bisa dicek kok nek UNES apa?
1: Lagi mengungsi ke Jakarta karena Belanda sudah dekat.
0: Pengungsi jare. Dan ini kondisi di ujung Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Katanya di sana jadi simpul kekerobitannya.
1: Aduh, kalau Jakarta itu memang biasa banget ya gini.
0: Nah, ya ini Pak Trans Jakarta lancar sih, kudune ini kosong kok jalurnya. Menyala. Padahal kudune nek ning Jakarta ki pusatnya WFH enggak sih? Wong kementerian-kementerian apa instansi-instansi vertikal Pemprov DKI Jakarta itu juga WFH kok.
1: Nah,
0: tapi tetap pemasit ya. Di Jawa Tengah lo malah lengang.
1: Iya ya, karena kan semuanya pusatnya Jakarta, nek Jakudu ini Jakarta lebih lengang ya.
0: Makane.
1: Tapi ternyata enggak ya. Yang non ASN kan banyak juga di sana.
0: Pak Hari,
3: Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Untuk melanjutkan update saya dari Trenggule pukul 8.18 ini sudah lepas dari kemacetan karena saya lewat ke Dondong, Pasar Kedondong, terus perapatan itu ada lagi itu kalau nggak salah masuk kiriku ke Bango Mas. Bango ini sudah tembus di Pantura, tepatnya di Gapuro Desa Hulu. Itu Mas info yang baru saya lewati pukul 8.33. Matur suwun.
1: Matur suwun.
3: Desa Bolo itu tepatnya di sebelah barat Mas Moko Mas. Dan tampak terlihat ada kemacetan di situ di Mas Moko. Matur suwun.
1: Matur suwun.
0: Kalau ini kawan-kawan Raskaki pada lebih milih nyebrang masuk ke Bolo ya daripada lewat Kuncir Demung.
1: Iya ya.
0: Lah ya. Padahal kan kalau lewat Kuncir Demung kan kudunya nggak perlu nyebrang muter balik sih gitu loh.
1: Lebih akrab mungkin jalur ini
0: nyebrang. Iya ya.
1: Bolo terus
0: terus. Lagian lewat Kuncir Demung juga jalannya lah. Moko. Cuma jalan sa jentek kebon-kebon ngono kayak jalan desa kok ya.
1: Seberang ketemu sebelah Nas Moko. Kita lu cedak ngono loh.
0: Dari beberapa kamarasi yang tadi menghindari Pantura Trengguli yang saat ini masih ada evakuasi truk tabrak belakang, hampir semua pada lewat Bango ya guys. Belum ada yang lewat Kuncir atau Demung, atau bahkan lewat Demak Dempet pun kayaknya juga malah belum. Semua pada muter lewat Bango.
1: Iya ya, milih lewat situ, yang familiar, iya. Mungkin familiar. Ketok luih cedak langsung sebelah Nas Moko.
0: Ini Bu Enti juga lagi antre di kawasan, Bu Enti arah sebaliknya ding. Ini Bu Enti memantau arah sebaliknya di Pantura Trengguli. Antriannya sudah mencapai 2 km, informasinya Bu Enti. Pak Syarif Hidayat, resiko terlalu mepet dengan truk, hasil kaca spionku kena ekor truk.
1: Oh, alah.
0: Walah ya Allah Gusti, kok ada beberapa laporan kawan yang kena insiden toh ini.
1: Ya nggak apa-apa kan, kesenggol. Cek.
0: Nanti Pak, piye Pak? Oh, bukan mobilnya Pak Syarif toh.
1: Mobilnya
0: pengguna yang lain. Tak kira mobilnya Pak Syarif.
1: Ini terlalu dekat tak kesenggol tuh.
0: Nah kan, ki mobil numpak mobil kan berarti ora ketok kanan kiri depan belakang toh. Iki lo sing tak maksud.
1: Ketok lah.
0: Lah, kok bisa nyenggol?
1: Iya, itu karena terlalu mepet.
0: Lah, ya berarti kan ora ketok.
1: Ya ketok tapi terlalu mepet gitu loh.
0: Hah, ketok tapi terlalu mepet. Ya kalau tahu terlalu mepet ya harusnya mandek dong dia, kok malah mablas terus kan berarti ora ketok dia. Kanan kirinya kalau ada belakang truk.
1: Ya tidak selalu begitu kan, kadang-kadang ada kalanya itu ketok tapi terlalu
0: mepet. Nah, ada kalanya berarti ketok kan enggak sering.
1: Masa? Ya ketok lah belakang. Spion itu kelihatan belakang, cuman perhitungan kadang enggak mateng, enggak pas.
0: Ih, medeni ah tepone nyetir mobil ora ketok. Nek nang motor kan spion ki ih ketok, nang ngisor ono iki, ih nang ngarep ono iki. Nek mobil kan ora ketok.
1: Ya ketok tetep spion yo ketok. Belakang tuh kelihatan, cuman perhitungan kadang enggak mateng, enggak pas.
0: Ih, medeni.
1: Motor kan ora ora ono apa-apa nengok wae iso ketok. Kalau motor nengok yang belakangnya kan jok.
0: Lah iya, lene sawane mobil lek meh nengok mburi ndeloke piye kan ketok.
1: Spion itu.
0: Spion cuma sak gludek tuh itu bisa ketok kabeh ning mburi.
1: Ketok karena itu cembung, kaca cembung. Dan perkiraan makanya kalau kursus itu diajari detail. Sekian ini melihat apa? Gagang pintu ini pas ini di belakang pas sekian meter dari ini ada. Nenek ora kursus, ya kita pakai insting aja.
0: Ih, medeni banget nyetir nggo insting ora ketok.
1: Ketok. Ya cuman
0: wedi.
1: Enggak pas.
0: Kan aku pernah ya yang jajal. Contoh kayak waktu di Gias tahun lalu kan, ya aku duduk di bangku kemudi kan, linggoh. Aku lihat kanan kiri juga ketoknya cuma ngarep tok kok. Lihat kanan nggak bisa, lihat
1: bawah. Pulis aja ketok.
0: Lihat bawah, lihat bawah ketutup.
1: Pulis aja berani ketok. Pulis ya Bu ya, bisa kelihatan belakang.
0: Amat Deni ah, tetap ora ketok ah. Oh, ini tapi ternyata bukan Pak Syarif ya guys, yang laka betul sekali.
1: Ya itu kan tidak semua pas posisinya. Yang kok yang
0: Imsake.
1: Ya nek panjang begitu kayak truk itu memang perhitungannya harus lebih matang.
0: Perhitungannya truknya apa mobilnya?
1: Truknya karena dia
0: truknya?
1: Karena dia membawa bodi lebih panjang. Itu lebih sulit. Lah,
0: berarti sumber truknya enggak ketok dong nek di belakangnya ada mobil.
1: Ketok. Ketok. Cuman dia kan bodinya lebih panjang jadi dia apa namanya ke ngitungnya itu harus lebih pas dibandingkan yang mobil pendek.
0: Maksudnya
1: lebih sulit. Lebih sulit menghitung apa kondisi mepetnya, kemepetan kendaraannya dengan mobil lain kalau panjang itu kan lebih sulit.
0: Iya. Berarti kan lebih sulit kan karena rak ketok kan.
1: Ketok. Tetap ketok sampai belakang itu ketok.
0: Oh, tenane masa numpak mobil itu sampai ketok kabeh.
1: Ketok belakang itu ketok. Ban belakang aja bisa kelihatan.
4: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Jam 9 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Semarang telah menjangkau 697.300 orang atau sekitar 63% dari total sasaran. Pemeriksaan telah dilaksanakan seluruhnya 26 puskesmas. Capaian ini bahkan setara 116% dari target tahunan. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan cek kesehatan ini penting untuk mendeteksi faktor risiko dan

0: daerah mendapatkan penghargaan terkait dengan indeks reformasi hukum.
1: Capaian CKG ini menjadi salah satu penghargaan yang diterima Kabupaten Semarang dalam momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat aktif mengecek data kesejahteraan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun mengatakan data desil menjadi acuan penyaluran berbagai bantuan dan program pemberdayaan. Jika data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat kini bisa langsung mengajukan sanggahan. Warga juga dapat mengusulkan tetangga yang dinilai belum masuk dalam kelompok desil yang sesuai. Langkah ini diharapkan membuat data lebih akurat sehingga bantuan dan program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bu Lura.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Mbak Idewe, lah rewangi renti mbak.
8: Mbak Siti pok.
7: Iya mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
7: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 10 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pati dinilai belum maksimal menyerap telur dari peternak lokal. Dari 172 dapur SPPG yang beroperasi, baru 21 SPPG yang menggunakan telur produksi peternak setempat. Ketua Asosiasi Peternak Unggas Pati, Dwi Agus, menyatakan penyerapan telur lokal hingga kini bahkan belum mencapai 1 ton. Padahal jika seluruh SPPG menyerap telur peternak lokal, kebutuhan diperkirakan bisa mencapai 20 ton per pekan. Peternak pun meminta pemerintah memastikan produk lokal mendapat ruang dalam rantai pasokan MBG. Mereka berharap program tersebut mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan peternak di Pati. Sebanyak 166 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga 9 Agustus. Kebakaran tersebut membakar sekitar 306 hektar hutan dan lahan di 32 kabupaten kota. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut gerobokan Blora dan Sragen menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Mayoritas lahan yang terbakar merupakan perkebunan tebu. Kebiasaan membakar sisa tanaman setelah panen dinilai meningkatkan resiko kebakaran saat lahan kering. BPBD Jawa Tengah memberikan

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika. Jumpa lagi di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Tapi ini versi berpalikat ya. Berbicara pemilu santai lebih dekat. Tentu saja Rasika bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tentu saja kita tidak bosan-bosan bagaimana kita selalu menggaungkan demokrasi, pemilu. Karena bagaimanapun Rasika bagian dari media dan media punya tanggung jawab demi suksesnya pemilu di Indonesia. Dan siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan tema strategi KPU Kabupaten Pekalongan dalam membangun pemilih yang cerdas dan kritis. Dan narasumbernya adalah Mas Dika Redana. Ini beliau adalah di salah satu komisioner KPU Kabupaten Pekalongan dari divisi Sosdiklih. Sosdiklih itu sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat atau Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat siang Mas Dika.
2: Selamat siang Mas Bagus.
1: Apa kabar Mas Dika?
2: Alhamdulillah baik.
1: Semuanya lancar Mas Dika ya?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Yes. Oke Mas Dika, kalau kita bicara terkait dengan membangun pemilih yang cerdas dan kritis. Ini kalau kita bicara tentang pemilih yang cerdas dan kritis, sebenarnya seperti apa sih Mas karakter pemilih yang ideal menurut KPU?
2: Kalau karakter pemilih yang ideal itu tentunya ya, yang pertama harus terdaftar terlebih dahulu di dalam DPT.
1: Oh, syaratnya itu ya?
2: Iya dong.
1: Oke.
2: Syarat utamanya itu, kalau nggak terdaftar kan nggak bisa memilih tentunya.
1: Iya, nggak punya hak pilih gitu.
2: Nggak punya hak pilih. Kemudian yang kedua, memilih berdasarkan rekam jejak si calon.
1: Oke.
2: Okay. Visi misi dan
1: lihat dari situ ya, juga. Ya. Tidak asal ada uangnya ya.
2: Tidak asal ada uangnya baru memilih. Itu.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Itu terus yang ketiga, masalah politik uang juga.
1: Jadi ya.
2: Jangan karena ada uang baru kita mau datang ke TPS.
1: Nah, itu dia.
2: Itu. Terus yang ketiga tentunya pemilih ini tidak hanya sebagai pemilih, tapi juga harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses kepemiluan.
1: Oke. Nah, hari ini informasi politik kan begitu deras ya.
2: Betul, betul.
1: Terutama dari media sosial, ya kan? Kasus-kasus politik, kasus-kasus apapun itu, kita sering hanya dalam satu genggaman bisa membaca dan bisa menilai apa sih terkait dengan pemilu. Nah, apa tantangan terbesar KPU Kabupaten Pekalongan dalam membangun pemilih yang tidak hanya mau memilih tadi ya, tetapi juga mampu memahami informasi politik secara kritis, Mas Dika?
2: Ya, kalau tantangannya itu salah satunya disinformasi ini kan cukup banyak nih di media nih.
1: Nah,
2: menurut saya juga bagian dari tantangan karena pemilih ini kan harus bisa memilah berita-berita yang bagus, yang baik tuh, yang benar lah ya, yang benar bagaimana. Kemudian selanjutnya budaya money politik ini kan menjadi apa ya, kayak menjadi normalisasi gitu loh Mas, dinormalisasi.
1: Oh gitu ya, pembenaran ya. Gitu?
2: Ya itu contohnya, kalau kita nggak apa datang ke TPS kalau nggak ada uangnya nggak mau datang gitu.
1: Iya, betul betul.
2: Nah, itu menjadi normal. Ini juga menjadi bagian dari tantangan buat kami. Terus yang selanjutnya fenomena saturasi, artinya sekarang ini kan banyak sekali berita-berita politik yang seperti itu. Terus mungkin para pemilih ini kayak gini nggak berdampak buat saya nih.
1: Iya.
2: Akhirnya para pemilih ini terasa jenuh dengan berita-berita seperti itu.
1: Iya. Nah, sekarang apakah edukasi memilih saat ini masih cukup dilakukan melalui sosialisasi konvensional? Kalau KPU kan sering saya mendapatkan informasi datang ke sekolah, terus juga bagian dari program KPU mengajar, itu kan saya pikir itu konvensional ya. Atau KPU memang harus mengubah cara pendekatannya mengikuti karakter pemilih zaman sekarang misalnya?
2: Kalau mengubah saya kira sih tidak ya Mas, karena tentu kita harus melihat kebutuhan masing-masing segmen pemilih ini.
1: Baik.
2: Mungkin lebih tepatnya kami harus mengkombinasikan ya,
1: okay,
2: antara apa namanya metode konvensional dan mungkin metode yang kekinian yang bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Kita kombinasikan, kemudian kalau kita bicara apa ya, segmen pemilih ini kan banyak. Salah satunya mungkin ada pemilih yang apa namanya berada di daerah-daerah yang barangkali masih akses internetnya masih kurang. Kita kan tidak bisa masuk melalui konten-konten digital gitu. Makanya itu juga kita harus menggunakan apa metode-metode yang konvensional.
1: Gitu ya.
2: Seperti itu.
1: Jadi masih mengandalkan konvensional, cuman dikolaborasikan dengan gitu, hal lain ya, biar apa namanya lebih gitu ya. Kalau misalnya saya tadi sampaikan bahwa media sosial itu kan menjadi sumber informasi utama bagi banyak pemilih ya sekarang ini. Walaupun mungkin pemilihnya mungkin Gen Z atau milenial gitu kan. Atau kelahiran tahun ya 78, 70-an itu sekarang masih pegang lah HP ya. Nah, strategi KPU sendiri dalam meningkatkan literasi digital pemilih agar mereka tidak mudah percaya begitu saja terhadap informasi politik yang beredar, seperti apa?
2: Ya, kalau menurut saya tentunya kami harus memberikan edukasi bagaimana sih pemilahan informasi yang benar, kemudian ngecek faktanya bagaimana, ya kan? Misalnya dengan apa namanya kita cek di websitenya KPU benar nggak sih ada berita seperti ini gitu kan. Kemudian kita bandingkan di media-media lain ada nggak berita yang sama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan kanal informasi terverifikasi Mas. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, kita bandingkan dengan media-media yang ada, apa benar sih, apa ada yang postingan yang sama seperti ini kan, seperti itu.
1: Cek and recheck, check begitu
2: and recheck. Kemudian apa ya, penguatan media sosial ya. Ini media sosial ini kan menjangkau banyak generasi.
1: Ya Mas, aku bilang gila.
2: Mungkin kita juga bisa memanfaatkan dengan mengadakan konten-konten video pendek dan lain sebagainya. Itu
1: sosialisasi seperti itu ya. Jadi masyarakat secara tidak langsung bisa teredukasi membedakan antara informasi resmi, opini, propaganda, hoax dan lain sebagainya.
2: Betul Mas.
1: Ini memang sering ini KPU membuat konten-konten seperti itu.
2: Alhamdulillah ini sering banget Mas, karena
1: gitu ya.
2: Fokus kami saat ini kan memang selain apa namanya tatap muka kan juga memanfaatkan media sosial. Kami juga bikin flyer, saya kira mungkin hampir setiap hari kami bikin
1: untuk
2: flyer,
1: dibagikan ya ke masyarakat.
2: Dibagikan ke sosmed, informasi-informasi tentang kepemiluan.
1: TikTok gitu, terutama mungkin ya.
2: TikTok ini yang digemari banget ya.
1: TikTok itu bahaya loh, kalau kita tidak memilah itu tak jamin bahaya. Kemarin itu ada seorang, saya lihat ada sebuah video pendek begitu sekitar ya 10 sampai 15 detik aja, membicarakan seseorang anak A. Ini adalah orang, salah satu anak tertinggi pejabat, mantan pejabat tinggi di Indonesia, tapi pakaiannya kok TNI. Setelah saya cross check, loh ternyata enggak ada loh. Anaknya si A yang menggunakan TNI seperti ini, tidak ada anak yang menjadi anggota TNI. Wah ngeri ini. Jadi ini pentingnya
2: penting
1: ya.
2: Penting.
1: masyarakat apa namanya KPU membuat konten-konten seperti itu. Betul. Informasi-informasi yeah. seperti itu. Oke, okay. Kalau menurut KPU sendiri nih, seberapa yeah. penting peran anak muda, pelajar, mahasiswa dan komunitas digital dalam misalnya nih direkrut untuk menjadi agen literasi politik di tengah derasnya arus informasi di media sosial?
2: Oh, kalau menurut saya penting banget nih, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Kami memang harus merekrut mereka ya. Tentunya untuk menjadi agen literasi demokrasi,
1: okay.
2: Baik itu di digital maupun di dunia nyata seperti itu, Mas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda ini kan apa ya, mereka itu banyak jumlahnya, jadi cenderung apa cepat mendapat informasi. Makanya ini menurut saya juga sangat penting sekali. Ketika generasi muda kita libatkan,
1: saya pikir kalau misalnya nanti ini apa namanya tahapan KPU kan mulai tahun 2027 ya, kemungkinan ya, pertengahannya. Ya. Ini nggak perlu sebelumnya ini KPU iuran untuk membuat duta informasi. Tapi anggarannya ada kok, Mas ya.
2: Ya kalau itu
1: atus duit kok.
2: Kalau tahapan.
1: Ya sebelum tahapan, Mas. Ya.
2: Ya, diusahakan nanti. Iya,
1: duta informasi atau duta KPU gitu kan. Kalau duta KPU itu kan apa namanya? Memilih beberapa misalnya dari komunitas mahasiswa atau SMA gitu kan untuk menjadi ya platformnya KPU untuk paling di depan menyiarkan, mengabarkan gitu kan.
2: Siap.
1: Ide bagus itu. Ya. Oke. Okay. Sekarang kalau misalnya nih generasi muda mungkin kan kurang tertarik ya kalau hanya diajak menghadiri sosialisasi dengan format ceramah gitu ya. Kayak pengajian gitu kan. Walaupun pengajian itu malah justru bagus kalau pengajian
2: gitu
1: kan. Nah, bagaimana KPU Kabupaten Pekalongan membuat sosialisasi pemilu menjadi lebih kreatif, menarik dan dekat dengan kehidupan mereka, misalnya sebelum acara mulai nonton bersama dulu atau ada atraksi-atraksi tarian gaya Korea misalnya.
2: Agar lebih menarik tentunya biasanya kami di awal itu kita kasih video-video pembelajaran dulu, baru kita apa kasih materi.
1: Oke.
2: Biasanya kami terkait tentang demokrasi dan kepemiluan, baru nanti setelah itu apa ya bahasanya post test apa ya kalau setelah itu setelah review lah kita review materi. Jadi tentunya kita kemas dengan konsep-konsep yang menarik bagi mereka.
1: Setelah itu berarti post test, habis itu post test mungkin door prize-nya kulkas, mesin cuci itu.
2: Ya, ada pembagian hadiah juga.
1: Ada pasti ya. Walaupun tidak harus besar ya.
2: Betul.
1: Misalnya saja muk KPU gitu kan menarik sekali itu. Ya. PIN KPU gitu kan.
2: Ya.
1: Atau ATM sakpine gitu. Oke, okay, baik kawan Rasika yang ingin bergabung dengan kita bisa bergabung, silakan Anda bisa kirimkan 0856-4773-1111 ke HP-nya Rasika. Kita break dulu, kita akan menikmati satu lagu ya. Kita kasih satu lagu ya, Mas Manu ya, biar lebih oke. Pilihkan yang paling bagus, Mas Manu. Gary Moore kayaknya cocok ini. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
0: Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
4: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah komplit nemen yo, ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora wikang.
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
6: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Baik, kawan Rasika, kita lanjutkan lagi Ngobras, ngobrol asik di Rasika versi berpalekat ya. Berbicara pemilu santai lebih dekat. Apalagi ini hari Jumat Kliwon. Wah, tadi kita mau masak-masak tapi gak ada warung yang buka ternyata. Jumat Kliwon itu bagi wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya itu sangat-sangat istimewa. Semua bisa dimanfaatkan untuk libur, termasuk KPU ini datang ke Rasika ya kan. Untuk sosialisasi lewat radio dan juga platform live streaming gitu ya Mas Dika yeah. ya. Oke, okay. Ada nggak sih Mas, kita lanjutkan lagi nih, kita temanya masih sama ya. Siap. Terkait dengan strategi KPU Kabupaten Pekalongan dengan dalam membangun pemilih yang cerdas dan kritis ya kan. Ini menurut KPU ada nggak sih ukuran apakah sebuah kegiatan sosialisasi benar-benar berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat? Bukan sekedar ramai peserta dan selesai acara begitu saja mereka lupa gitu kan?
2: Ya. Kalau kita mengukur ya itu, tadi saya juga sampaikan Mas ya. Bahwa setiap kegiatan, setiap kegiatan pendidikan pemilih, tentu di setiap akhir acara kami selalu sisipkan podcast apa post test itu tadi. Ya. Jadi kita juga mereview sedikit demi sedikit apa yang sudah narasumber sampaikan.
1: Ya.
2: Itu menurut saya itu bagian dari cara kami untuk mengukur apakah kami sudah berhasil dalam menyampaikan informasi apa belum.
1: Oke, siap. Seperti itu ya, berarti ada ukuran-ukuran seperti itu ya. Kalau misalnya sosialisasi di sekolah A gitu kan, suatu saat ada nggak sih misalnya saja KPU datang lagi sambil menanyakan gimana nih? Responnya apakah teman-teman yang di sekolah ini sudah melek pemilu atau apa gitu?
2: Untuk
1: komunikasi dengan sekolah misalnya?
2: Betul. Untuk tindak lanjut kami bekerja sama dengan guru PKN. Jadi kami juga bekerja sama dengan guru PKN. Harapannya apa yang sudah kami sampaikan di pendidikan pemilih ditindaklanjuti oleh para guru tersebut.
1: Oke. Kalau misalnya nih ya, masyarakat diajak untuk mengikuti kelas pemilu yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Pengetahuan apa yang paling penting mereka bawa pulang agar benar-benar setelah mengikuti kegiatan kelas itu menjadi pemilih yang lebih cerdas, Mas?
2: Untuk pengetahuan apa yang bisa pemilih bawa pulang itu tentunya minimal mereka tahu tahu hak saya sebagai pemilih itu apa saja. Saya bisa memilih terus selain itu kita juga bertanggung jawab kepada negara melalui penggunaan hak pilih kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu bagaimana sih proses memilih yang benar itu. Sejak dari pendaftaran sampai nanti terakhir celup tinta keluar ke TPS itu minimal tahu itu. Kemudian selanjutnya para pemilih ini kami arahkan untuk mengenali calon. Baik itu rekam jejak maupun visi misinya. Kalau dalam kegiatan sosialisasi biasanya kami selalu tampilkan bahwa ini calon si A ini visi misinya seperti, calon B visi misinya seperti ini. Kami selalu sampaikan semuanya. Kemudian yang selanjutnya tadi di awal kita bahas bagaimana sih cara memeriksa informasi. Itu minimal tahu itu. Bagaimana kita memilah-milah informasi, kemudian jangan asal share. Kita harus cek dulu kebenarannya, apakah sesuai atau apakah benar itu. Kemudian ini yang selalu kami sisipkan, Mas. Politik uang.
1: Nah, itu yang paling susah sih. Tapi kebutuhan nih. Bagaimana KPU membendung itu sebetulnya, Mas? Karena kan kalau dilihat nih ya, rata-rata ini kan lagi rame nih KPK ya.
2: Betul.
1: menangkap atau meng-OTT kepala daerah, bahkan Jawa Tengah ini bisa dikategorikan yang paling tinggi dibandingkan provinsi lain dengan.
3: Betul.
1: Kalau Jawa Tengah saya hitung itu 5 deh kayaknya ya. Berarti kan ya. Pati, Pekalongan Kabupaten, Pemalang, Cilacap, Sukoharjo apa Purworejo sih, Sukoharjo ya. Nah, itu kan tertinggi itu. Nah, KPU sendiri bagaimana itu memberikan apa namanya pendidikan kepada masyarakat, karena orang taunya itu kena OTT berarti korupsi, kalau korupsi berarti modal politik kemarin dalam pilkada cukup tinggi untuk membayar masyarakat. Nah, ini ada trik nggak sih Mas dari KPU bagaimana caranya, walaupun mungkin money politik itu adalah tanggung jawab bersama. Betul. Bukan hanya KPU, yeah. KPU itu hanya penyelenggara yeah. pemilu aja.
2: Ya ini cara menangkalnya kami melalui pendidikan pemilih ini Mas.
1: Oke. Okay.
2: Kita sampaikan nih contoh-contoh yang ada di sekitar masyarakat.
1: Iya. Yeah.
2: Iya kan. Misalnya yang paling berdampak di wilayah infrastruktur misalnya, kita okay. sampaikan ini kondisinya seperti ini, bagian dari korupsi apa namanya, bagian dampak dari korupsi yeah. makanya kita selalu memberikan contoh-contoh yang ada di sekitaran mereka biar oh iya iki ternyata dampaknya kayak yang ini yeah. korupsi itu lah. mungkin dengan cara pendidikan pemilih itulah khususnya kami di KPU bisa menangkal money politik.
1: Oke. Seperti itu ya. Jadi yeah. kalau KPU sendiri punya cara nggak Mas membuat pendidikan pemilih itu tidak berhenti menjelang hari pemungutan suara saja, tetapi menjadi proses pendidikan politik yang berlangsung secara berkelanjutan?
2: Ya, yeah. Tentu itu pendidikan pemilih. Jadi kebetulan hari ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia okay. punya salah satu program prioritas yaitu pendidikan pemilih.
1: Nah,
2: ini menurut saya
1: KPU Kabupaten Pekalongan udah duluan loh. Iya, KPU mengajar gitu.
2: KPU mengajar.
1: Pionir ini berarti.
2: Ya, karena memang ada apa ya program prioritas, makanya ya. Kami mengadakan KPU mengajar itu.
1: Oke. Okay,
2: jadi siap. Tentu itu harus dilaksanakan berkelanjutan. Jadi tidak hanya di masa tahapan, okay. di masa non tahapan kami juga hadir memberikan informasi-informasi terkait kepemiluan.
1: Gitu ya. Oke, okay, semakin menarik ini. Nanti kalau kawan Rasika yang ingin bergabung dengan kita, silakan. Anda bisa bergabung lewat 0856-4773-1111. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
0: Rasika FM.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
4: Lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
9: Mbak Siti, pok.
8: Iya, Mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
9: Loro tumor, mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
11: FM Rasika Pekalongan.
6: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Baik, kawan Rasika, kita lanjutkan lagi berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama saya, Bagus AA, dan Mas Dika Redana. Dan kita masih bagaimana caranya sosialisasi KPU itu untuk membangun pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Tidak hanya datang untuk mencoblos, apalagi ada embel-embel, saya mau datang untuk mencoblos manakala sudah dikasih amplop gitu kan. Susah itu. Susah, Mas, memang. Apalagi... Mas, ini kan lagi musim pilkades ya.
2: Ya.
1: KPU pernah diminta tolong nggak sih, Mas, untuk misalnya saja menjadi pendamping atau menjadi konsultan misalnya, atau jangan-jangan konsultan politik misalnya? Bagaimana memenangkan pilkades gitu kan?
2: Sejauh ini belum, Mas.
1: Belum ya. Padahal ya, bagus loh kalau misalnya panitia apa istilahnya P2KD atau ya?
2: Ya, P2KD
1: ya. Betul. Panitia pemilihan kepala desa itu ya, kalau misalnya berkonsultasi bagaimana caranya membuat ya, yang bagus, itu bagus loh.
2: Iya.
1: Belum ada ya, Mas?
2: Belum. Setahu saya belum ada.
1: Nanti kalau saya jadi P2KD, Mas, jadi panitia, saya konsultannya sama KPU.
2: Siap.
1: Biar tidak digugat di Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas, ya, ini kita kembali lagi ke topik kita siang hari ini. Selain sekolah nih, kampus dan juga lembaga formal lainnya ya, seberapa penting, Mas, ada gak sih peran komunitas dalam strategi pendidikan pemilih KPU Kabupaten Pekalongan?
2: Kalau komunitas,
1: yang menyasar komunitas gitu ya,
2: itu
1: komunitas PSPA misalnya.
2: Penting sekali, Mas.
1: Penting ya?
2: Iya.
1: Karena mereka ribuan ya.
2: Ribuan, dan ini kan juga menjadi bagian dari target pendidikan pemilih kami, Mas. Salah satu segmen ini menjadi target pendidikan pemilih di KPU. Ya, kenapa penting? Ya, karena tentu komunitas memiliki kepercayaan sosial. Jadi, gini, Mas, kalau kita berbicara dengan orang yang tidak kenal, informasi yang kita sampaikan biasanya akan sedikit bias.
1: Iya.
2: Tapi kalau yang berbicara, yang menyampaikan informasi orang yang kita kenal, itu biasanya lebih cepat nangkep sih.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Gitu. Mas, kalau misalnya nih harus memilih, kira-kira target komunitas seperti apa, Mas? Atau siapa ini komunitasnya?
2: Kalau komunitas tentu yang pertama kami ingin menargetkan komunitas agama.
1: Oke.
2: Ormas agama ini kan apa efektif, anggotanya ya?
1: ribuan
2: ya kan itu. Terus juga sudah masuk ke desa-desa.
1: Oke.
2: Terus kemudian ada komunitas hobi, terus komunitas profesi, teman-teman buruh dan teman-teman petani ini kan kita harus sambangi juga.
1: Tapi beneran dilakukan ya Mas ya?
2: Iya.
1: Bukan seremonial saja gitu kan? Karena selama ini kan program ketahanan pangan, nandur pari, tapi habis itu parinya ditinggal begitu saja, nandur jagung begitu saja. Kalau KPU sendiri gimana? Memastikan program berbasis komunitas itu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi benar-benar menghasilkan perubahan perilaku dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
2: Kalau itu sebetulnya saya masih merencanakan, Mas.
1: Okay.
2: Saya berharap di Kabupaten Pekalongan ini pengen adanya agen literasi demokrasi.
1: Nah, itu dia. Ya, jadi, duta KPU-nya itu.
2: Duta KPU. Jadi kita kerjasama dengan
1: komunitas,
2: apa, komunitas-komunitas tersebut. Mm-hmm. Kita berikan pelatihan bagaimana sih agen literasi demokrasi. Kemudian agen ini nanti minimalnya bisa membantu kami, karena tentu kalau berbicara SDM kami kan sedikit, Mas. Mm-hmm. Kita nggak bisa menyentuh semua lini.
1: Yeah.
2: Makanya kita butuh bantuan dari teman-teman ini. Nantinya ini teman-teman yang membantu menyampaikan informasi-informasi kepemiluan kepada masyarakat.
1: Mm. Pernah nggak sih, Mas? Komunitas, kalau tadi kan Mas Dika menyampaikan komunitas keagamaan gitu kan. Kalau misalnya komunitas yang lain, Mas, misalnya saja, pernah gak sih misalnya komunitas Vespa, itu kan tingkatnya nasional juga tuh. Komunitasnya banyak dan satu suara biasanya.
2: Betul.
1: Terus komunitas misalnya saja OI, orang Indonesia, punyanya Iwan Fals itu. Ada gak yang selama ini diajak seperti itu?
2: Kalau selama ini yang kami ajak itu ada satu komunitas mural itu, Mas.
1: Yang lukis-lukis itu ya.
2: Lukis itu. Jadi setiap tahapan biasanya kami bekerja sama juga dengan teman-teman komunitas mural ini. Sementara baru itu. Jadi benar, komunitas-komunitas musik ini juga perlu kita sambangi juga.
1: Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, Mas, apa tantangan terbesar KPU Kabupaten Pekalongan saat ini dalam membangun pemilih yang cerdas? Apakah soal acuh tak acuh atau apatisme? Banjir informasi, politik uang, rendahnya literasi politik, atau justru kepercayaan masyarakat terhadap proses politik? Apa yang paling penting?
2: Kalau boleh jujur, Mas.
1: Ya, boleh, Mas. Boleh, katakanlah sejujurnya.
2: Tantangan yang menurut saya paling besar ya tetap di money politik.
1: Itu ya.
2: Iya.
1: Itu kondisinya seperti itu sih memang.
2: Tentu kami dari KPU sudah mengupayakan, sudah mensosialisasikan bahayanya money politik bagaimana, tapi ini yang apa ya membuat kami merasa menjadi ini tantangan, ketika ini enggak ada Parmasnya justru malah turun.
1: Itu dia. Sebetulnya sing marahi sapa sih, Mas? Kok seperti itu?
2: Saya kurang tahu.
1: Atau jangan-jangan nih, atau jangan-jangan sistemnya yang akhirnya membuat politik atau ini muncul politik uang, atau perlu diganti politiknya dipilih DPR lagi gitu.
2: Ya, bisa dipastikan.
1: Mas Dikanya gak berani jawab. Gimana ini, Mas Manu? Gak bisa menjawab. Ya tenang, karena KPU itu hanya pelaksana ya,
2: hanya pelaksana.
1: Hanya pelaksana. Betul. Mau aturannya seperti apa, regulasinya seperti apa, itu hanya sebatas pelaksana.
2: Kita harus melaksanakan.
1: Betul, mau beli bikin bangunan seperti apa ya KPU tinggal melaksanakan, kontraktor saja. Betul. Kasaran yang ngomong ya, pengembang saja. Kalau misalnya disuruh batu bata menjadi batako, nanti nyalai nanti malah ya. Oke, jadi yang kalau boleh jujur berarti KPU yang saat ini tantangannya paling besar itu terkait dengan money politik gitu ya. Oke. Terus yang terakhir nih, Mas Dika, kalau ada satu pesan yang ingin disampaikan KPU Kabupaten Pekalongan yang akan dititipkan kepada masyarakat, khususnya pemilih muda, agar mereka tidak menjadi pemilih yang sekedar ikut-ikutan saja, tetapi benar-benar yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Apa pesannya, Mas? Jangan surat wasiat, tapi.
2: Saya berharap nih, untuk teman-teman pemilih pemula,
1: okay.
2: teman-teman harus mengenali apa itu proses demokrasi, apa itu proses pemilu, pelajari bagaimana sistem pemilu ini berjalan, itu terus kemudian seberapa pentingnya suara saya atau suara teman-teman itu. Ketika sudah paham, insya Allah nanti proses demokrasi akan berjalan dengan lancar dan sehat. Okay.
1: Siap. Tapi kalau KPU sendiri misalnya P2KD datang untuk konsultasi, boleh ya Mas?
2: Boleh, boleh Mas. Nah, kami membuka kesempatan seluas-luasnya buat teman-teman P2KD.
1: Biar pencoblosan berjalan lancar. Ini soalnya sudah mulai hangat nih. Yeah. Kalau kita hitung kan berarti pelaksanaan Pilkades itu tahun ini ada 34 desa di bulan November.
2: November,
1: ya kan, sudah mulai nih ada yang bagi-bagi duit, ada yang bawa-bawa partai politik. Yeah. Ini kacau ini. Kalau misalnya P2KD diberikan pencerahan kepada KPU kan bagus, terutama terkait dengan netralitas.
2: Iya
1: kan? Yeah. Kalau KPU netral ya Mas ya?
2: Insya Allah netral.
1: Iya sampai detik ini ya.
2: Sampai detik ini wajib Mas.
1: Oke. Okay. Kalau bocoran dikit Mas.
2: Iya.
1: Tahapan mulai kapan nih tahun 2007? 2027.
2: Kemungkinan di pertengahan tahun.
1: Oke, okay. Antara Juni, Juli, ya, Agustus ya.
2: Iya.
1: Agustus mungkin sudah mulai ya.
2: Mungkin.
1: Oke. Okay.
2: Sudah mulai perencanaan.
1: Oke, terima kasih Mas Dika sudah hadir di studio dan jangan bosan-bosan untuk menyuarakan terkait pemilu di Rasika.
2: Siap.
1: Karena bagaimanapun itu tanggung jawab bersama untuk suksesnya pemilu di Indonesia. Oke, kawan, tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Ngobras Ngobrol Asik di Rasika versi berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat di Rasika FM. Kita ketemu lagi minggu depan dan jangan lupa untuk selalu menjadi pemilih yang cerdas agar pemilu itu betul-betul sehat dan mendapatkan minimal wakil rakyat atau pemimpin daerah yang lebih bagus. Saya Bagus A pamit undur. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: 88,9 FM.

0: Ràssica FM.
1: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, hawa di sebelah kirimu, dunia di belakangmu, anggota badan di sekelilingmu, dan Tuhan Allah di atasmu." Maka iblis yang telah Allah kutuk, dia mengajakmu kepada meninggalkan agama. Nafsu mengajakmu berbuat maksiat. Hawa mengajakmu kepada syahwat. Dunia mengajakmu memilih dia mengalahkan akhirat. Dan anggota badan mengajakmu kepada perbuatan dosa. Dan Tuhan Allah mengajakmu ke surga dan ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya. Mereka itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan memberi ampunan. Maka barang siapa menerima ajakan iblis, pergilah agama daripadanya. Barang siapa menerima ajakan nafsu, maka pergilah roh dan jiwanya daripadanya. Barang siapa menerima ajakan hawa, pergilah akal daripadanya. Barang siapa menerima ajakan dunia, pergilah akhirat daripadanya. Barang siapa menerima ajakan anggota badan, pergilah surga daripadanya. Dan barang siapa menerima ajakan Allah, pergilah semua kejahatan daripadanya, dan ia memperoleh semua kebaikan.
2: Jam 11 siang, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sampah menumpuk di sepanjang sisi barat Pasar Rembang, Kabupaten Rembang. Tumpukan sampah bahkan meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau busuk yang mengganggu. Warga juga mengeluhkan banyaknya lalat dan genangan air kotor di sekitar tumpahan sampah. Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Rembang, Agus Triyono, meminta maaf atas keterlambatan pengangkutan. Menurutnya, pengangkutan terganggu karena dua alat berat di TPA Landoh mengalami kerusakan. Agus memastikan salah satu alat berat kini sudah kembali beroperasi dan pembersihan sampah di Pasar Rembang segera dilakukan. Pemkab Kudus memastikan kondisi tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Tanjung Rejo kini sudah lebih baik. Area TPA disebut telah ditutup dan mulai terlihat hijau. Bupati Kudus Samani Intakoris bilang persoalan sampah tetap menjadi tantangan karena produksinya terjadi setiap hari. Menurutnya penanganan sampah tidak hanya bisa mengandalkan petugas. Masyarakat juga diminta memilah sampah sejak dari sumbernya. Bupati Kudus juga mendorong penyelenggara kegiatan yang melibatkan banyak orang turut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu. Dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursida HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barangnya. Aduh.
8: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Jumat.
2: Allahu Akbar.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi 23 Agustus 2026 pukul 7 pagi sampai dengan selesai di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru,
2: kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

0: وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلحظنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua pada hari Ahad pagi 23 Agustus 2026 pukul 7 pagi sampai dengan selesai di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
2: Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang di kis yang aman.
4: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora Kang?
4: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Kok timai dhewe lare wangi renti Mbak?
7: Mbak Siti po?
6: Iya Mbak Siti.
7: Mbak Siti ne loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor Mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: telah hadir Bio 7 dari Bio Activa Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi radiplek, nampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate. Betul, usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terusnya wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nanti sewu yuswane Bapak kan pinten, Bang?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sile nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Yeah.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Di Goyang Dangdut Rasika,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Dobel perma, dobel kasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61,
2: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
3: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten gih, gih pun ngeten mugi-mugi tetap sehat gih pun gih, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namo sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiye niku kula lempakne niku mung 15
2: botol. Botol.
3: Sakniki dibuang pun kula pucar.
2: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibuat kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, kinerja kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit pun.
2: Nggih, matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: performa double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Ya, memulai Bio7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
1: Asmone Ibu Sintan.
2: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
1: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio7.
0: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangerang, jenengan Toampak Sohyar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang 15 ngoten
2: nggih.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nanti kan yang batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan napake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti kan tetap
1: Pak. Alhamdulillah, nggih, Bu, nggih.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
7: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Klasika FM.
1: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budarmi.
3: Waalaikumsalam, Mas Mabilan Berkas.
2: Terus nggih jenengan Budarmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budarmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
3: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat masih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7, tentunya ngeten, pun ngeten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten tingkali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namu sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiye niku kula lempakne niku mung 15
2: botol.
3: Sakniki dibuang pun kula cucar.
2: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat nten nggih. Wis dibuat kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngaten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, kula sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tumbas Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit
2: itu. Matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Ràssica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Delweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nih.
2: Iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Di Goyang Dangdut Rasika,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kejaksaan Negeri Salatiga menyetorkan uang hasil lelang barang rampasan negara sebesar 150 juta ke kas negara. Kasih PAPBB Kejari Salatiga, Awan Prastio Luhur, mengatakan dana tersebut berasal dari pelanggan 19 lot barang rampasan, mulai dari mobil, telepon genggam, pompa, penampungan air, hingga tanah. Para pemenang telah menyelesaikan pembayaran dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Sementara uang hasil pelelangan langsung disetorkan melalui bendahara penerima untuk masuk ke kas negara.
2: Sampai saat ini yang belum laku adalah tanah yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi yang telah disita secara sah menurut hukum, yang mana terhadap tanah ini nanti kita akan ajukan untuk lelang berikutnya. Paling cepat laku adalah benda bergerak. Sebagai contoh, ada R4, kita kemarin 5, laku semua. Terus ada handphone, ada sanyo atau mesin air, ada kempu, itu semua laku.
1: Sebanyak 66 peserta mengikuti proses pelelangan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari penyelesaian eksekusi barang rampasan, sekaligus memastikan hasil lelang dapat masuk sebagai penerima negara. Belasan aktivis Aliansi Masyarakat Padi Bersatu atau AMPB bertolak menuju Jakarta Kamis siang. Koordinator AMPB Teguh Istianto menuturkan, sebanyak 12 orang diberangkatkan lebih dahulu menggunakan 2 kendaraan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi teknis. Masa dari Padi dijadwalkan menyusul pada 26 Agustus untuk bergabung dalam aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu atau ARIB di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang. Dalam aksi tersebut, AMPB mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset serta mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan mengaku berangkat secara swadaya dengan membawa perbekalan logistik mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum,

0: gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima IDW, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
9: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin lanyar.

0: ya gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
0: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
4: Diana, pujaanku di seluruh penjuru dunia ini, rasanya tak pernah ada wanita secantik wajah.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah berencana mengalihkan status kepegawaian guru P3K dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mulai awal tahun depan. Kebijakan ini juga mencakup peluang P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, serta kesempatan bagi P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS. Namun, Pemkab Semarang hingga kini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kepala BKP SDM Kabupaten Semarang, Weni Maya Kartika, menilai pengalihan status ini memerlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Sebab selama ini urusan administrasi, pembinaan hingga kepegawaian ribuan guru masih ditangani pemerintah daerah. Di Kabupaten Semarang, dari sekitar 4.800 P3K penuh waktu, lebih dari 4.200 diantaranya merupakan guru.
2: Kalau kami sih harapannya gajinya itu yang dialihkan menjadi beban APBN. Tetapi apapun yang nanti menjadi kebijakan pusat kan pasti akan kita laksanakan. Tetapi ketika nanti para guru itu menjadi ASN pusat, bagaimana dengan kepanjangan tangan yang ada di daerah? Jadi mereka nanti proses administrasi, proses keuangan, proses dan sebagainya, itu kan karena itu pemerintah pusat, berarti kan pemerintah daerah tidak boleh ikut tidak sudah bukan kewenangan pemerintah daerah lagi ya. Nah, sementara jumlah itu kan sekarang ini jumlah guru itu kan lebih sekitar 50% dari ASN.
1: Jika kebijakan ini diterapkan, Pemkab Semarang berharap ada mekanisme yang jelas agar pengalihan status guru ke pemerintah pusat tetap berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru. Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan P3K dinilai bisa mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah. Namun, Pemprov Jawa Tengah mengingatkan pentingnya akurasi data pegawai. Kepala BPKAD Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, menyebut data P3K akan menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran ke daerah. Jika data tidak sesuai dengan kebutuhan real, alokasi transfer bisa kurang dan justru membebani APBD. Karena itu, Pemda diminta memastikan data P3K termasuk kebutuhan guru benar-benar akurat dan terkini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu? Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget. Waduh, harus dicetak ulang tuh. Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
2: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
1: Waktunya kan tinggal besok.
2: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang kembali mengemuka. Namun Pemkab Semarang memastikan rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum dilaksanakan di lapangan. Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, mengatakan potensi geotermal Gunung Ungaran masih diteliti ulang. Sebelumnya potensinya diperkirakan mencapai 55 MW. Pemerintah memastikan pengembangan hanya dilakukan di titik-titik tertentu dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan masyarakat.
2: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan, tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik, ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ngarah. Belajar di Dieng, kan aman di Dieng. Sebenarnya tidak apa-apa kan. Yang jelas daerahnya maju, kebutuhan energi listrik terpenuhi.
1: Selain Ungaran, proyek geotermal di Gunung Telopoyo juga terus berjalan dan kini memasuki tahap penyusunan dokumen lingkungan serta pembebasan lahan. Kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan mendorong warga turun tangan memperbaiki akses jalan secara gotong royong. Di Desa Ngalian dan Desa Wringin Agung, warga berswadaya menambal jalan rusak yang belum kunjung diperbaiki. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi langkah warga tersebut dan mengakui perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Pekalongan. Perbaikan dilakukan bertahap sesuai kemampuan dan program yang telah direncanakan. Sukirman menegaskan swadaya warga bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan menjadi bentuk kepedulian masyarakat sambil perbaikan jalan terus diupayakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Kang Rasika semuanya? Saya Lisa Dian
1: dan Greta Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan untuk sore hari ini bagaimana kondisi sore jelang akhir pekan ya?
1: Ini hari apa sih? Jumat, oh ya, Jumat.
0: Apakah lancar? Tentu tidak. Saya jawab sendirilah, tentu tidak. Hati-hati ya, hari ini itu banyak sekali laka. Tadi itu saya juga ngelihat di exit tol Ungaran baru saja, oh iya, di derek itu truk. Wede banget habis laka, di mana itu?
1: Itu apa sih? Yang terbalik itu kan?
0: Iya.
1: Itu muat apa?
0: Anu.
1: Kayak pasir gitu bukan?
0: Bukan. Truk wing pokok muat pasir.
1: Tapi kok kayak coklat-coklat gitu, alus-alus gitu?
0: Pasir coklat.
1: Pasir coklat.
0: Oke, untuk Kang Rasika yang masih di jalan raya, ingin berbagi informasi atau ingin menanyakan kondisi jalan ke arah tujuan Anda, silakan Anda bisa WhatsApp di nomor 081-3258-58500. Juga yang sayung arah ke Demak, ada apa ya ini kok panjang banget, luar biasa, mendingan sih dihindari dulu. Kang Rasika bisa ke arah Meranggen, baru nanti lewatnya Onggorawe saja, biar tidak kena ketersendatan. Ini untuk yang ke arah Demak. Arah sebaliknya sih ya masih ada kepadatan seperti di U-turn Polsek Sayung, simpulnya di situ. Kemudian batas Demak dan juga Padiraya. Ini ada 3 titik kepadatan arus lalu lintas ke arah Semarang dari arah Demak. Oh iya, satu lagi. Perlintasan rel kereta api Kaligawe ini juga terpantau cukup padat yang arah masuk kota Semarang maupun yang ke arah Terboyo. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada
1: Pak, siapa itu?
0: Ini Pak.
1: Pak. Nah, oh Pak Rizky.
0: Pak Rizky Septa.
2: Jalanan sudah sampai di exit Tirjo ya, Mas Doni. Ini kan saya mau ke arah pom bensin Gasindo ya. Saya mau lewatin ke belakang, makanya tetap mau nggak mau harus masuk dari sini.
0: Sama mau apa enggak kok nggak mau gimana?
2: Tapi kalau Bapak, ini karena kereta biasanya itu di arah Lembaknya udah mulai jalan, kemungkinan benar lagi sini jalan. Kalau sana masih agak lama. Pernah nyoba terpaut sekitar 10 menit lewat atas sama lewat bawah. Begitu ya Mas Joni ya. Terima kasih.
0: Iya. Sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Waktu sekitar 14 menit untuk sampai di daerah pom bensin Gasindo ya. Jadi tadi sekitar 10 menit saya mengantre di exit Mugiarjo. Begitu ya Mas Yuli dan Mbak Greta. Untuk ke arah Terboyonya kok terlihat tersendat ya. Mas Yuli dan Mbak Greta nggak tahu ada apa. Terima kasih.
0: Oke, kepadatan sajakah atau ada kendaraan mogok? Ini simpulnya sih di perlintasan sih, arah ke kota itu. Kayaknya kereta deh. Ataukah ada pengerjaan jalan, karena di situ juga ada pengerjaan, nggak tahu pengerjaan apa, kayaknya pengerjaan jalan sih. Di setelah pas keluar Tol Mutiharjo yang arah ke rel kereta api Kaligawe. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Pepeng.
0: Pak Pepeng.
4: Sore Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
4: Dari Pecahan Jeparo menuju ke Ungaran. Ini sudah masuk tol Mukriarjo. Oh ya Mas Juli dan Mbak Greta, itu yang keluar tol Gayam Sari ada ketersendatan. Yang keluar tol Mukriarjo juga ada ketersendatan Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Okay.
4: Begitu melaporkan sore ini. Suun.
0: Matur suun Pak Pepeng informasinya. Jadi untuk kawan Rasika yang mengarah arah Semarang ya, di kawasan Cangaan tadi lalu lintasnya masih cukup lancar sampai dengan mau masuk tol Mutiharjo. Ketersendatan terpantau padat tadi melihat Pak Pepeng itu yang di exit tol Mutiharjo, kemudian di exit tol Gayam Sari. Exit tol Gayam Sari itu hampir sampai di jembatan tol Gayam Sari ya, untuk kawan Rasika yang mau arah keluar. Jadi cukup padat merayap untuk sore hari ini. Oh, ada lagi.
4: Mas Juli, Mbak Gre, aku wis keluar tol Ungaran iki.
0: Oke. Lancar ya, hati-hati di situ ada kawan-kawan kepolisian yang habis ini apa? Derek ake truk.
1: Derek.
0: Jadi ada berapa truk di situ? Banyak.
1: Yang di itu.
0: Di exit tol Ungaran tuh. Satu, dua, tiga. Ada mobil juga di situ. Oke, kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Danang.
0: Pak Danang.
5: Jam 17.04 sudah masuk Kudus, Mas Doni. Ini sudah
0: iya, Pak.
5: Sampai IAIN mau ke arah Gebok ya. Lalu lintas Pati Kudus lancar jaya kedua arah.
0: Cuaca
5: cerah. Matur
0: nuwun. Matur suwun, terima kasih mau ke arah Gebok.
1: Kayaknya Pak Wendy ini belum dibuka, coba.
0: Oh iya. Terpantau masih cukup lancar perjalanan, cuman memang acrut-acrutan ya, harus tersendat. Apalagi Anda yang dari arah pelabuhan, dari arah pokoknya dari arah Yosudarso itu, padatan itu mulai dari atas jembatan Tambak Loro sampai nanti di jembatan Sayung tuh. Terpantau cukup padat dan merayap. Jadi untuk Kang Rasika yang mengarah menuju ke arah Demak, ke arah Kudus ya, ekstra sabar saja. Tapi kalau yang dari arah Pati itu lancar ya, sudah tidak ada pengerjaan jalan, Jekulo juga lancar. Cuman yang ke arah Kudus, ke arah Demak, kalau Anda lewatnya lingkar Kudus itu antrian panjang terjadi di TL Tanjung. Ekor ketersendatan sampai Wuling Kudus itu kan Rasika, sekitar ya 1,5 kilometer. Terima kasih informasinya Pak Danang. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
6: Selamat sore Mas Dipa Krita.
0: Selamat sore.
6: Jujur aku radio radio ini jadi lagu. Jepulnya yang siaran jadi maksud nih. Terima update ku Mas Yuli dan Mbak Krita. Di tempat itu saya tuh mau keluar dealer di Pati, mau pulang ke arah Lingkar. Jepulnya raiso Lingkarin. Kota Pati lu mau Lingkar gak iso. Jadi harus
0: Pati
6: ke dalannya tutup karena berjancor. Lah aku sekarang turun lewat malah puter balik isone ning SPBU kono coba. Pokoknya SPBU di kanan jalan itu lho, yaitu baru
0: Payaman.
6: Sore pedot ning kono. Terus aku puter balik jek mlebu arah lu mau Lingkar. Terus yang dari arah Juwana kalau mau ke Kota Pati juga enggak bisa ya.
0: Oh, yang di Pati.
6: Harus masuk ke Lingkar karena pas sambungannya antara pas pertengahan jalan antara Bangju itu dikerjakan di Geiso apa masuk ke Lingkar kalau dari arah Pati, kalau dari Johana mau ke Kota Pati nggak bisa, harus belok ke Lingkar dulu. Begitu ganti ini sudah sampai di mana ini ayo.
0: Okay.
6: Ya?
0: Ini di daerah Jekulo.
6: Alah, gua lah. Pokoknya setelah biaya cukai, biaya cukainya yang biayanya Bu Nuning lewat itu. Terima kasih.
1: Biaya cukai. Oh, okay. Di Pati itu.
0: Apa?
7: Ada truk mokok ya di kanan jalan dari arah Kudus ke arah Pati ya.
0: Ji?
7: Tepatnya di mana tadi?
0: Ah, aku tahu tuh. Bentar.
7: Kita lihat ke map dulu ya. Terima kasih.
0: Wangun Rejo.
7: Anda juga sih tapi enggak bisa ya. Oh, yeah. Sampai batas nih loh.
0: Ya. Yeah. Hampir sampai batas Kabupaten Pati Kudus ya. Itu di sekitaran daerah situ. Wangun Rejo ya. Ada truk mokok kan Rasika, posisi ada di sebelah kanan, hanya menyisakan lajur bahu jalan saja atau lajur darurat. Hati-hati kan Rasika yang dari arah Kudus menuju ke arah Pati.
6: Pati saya ngarah Demak itu infonya ada trailer mokok sebelum
0: jembatan
6: Sayung atau arah ke Morosari. Terima kasih.
0: Oke. Truk trailer mokok di jembatan Sayung, sebelum naik jembatan Sayung ya. Oke, terima kasih Pak Wendy informasinya. Untuk Kang Rasika, saya lagi untuk Lingkar Pati itu ada pengecoran jalan sehingga jalur dialihkan. Jadi ekstra sabar saja. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo.
8: Selamat datang penyiar Kelana Kota Sore Sip 2. Mas iya. YULI dan Mbak Greta Putri.
0: Iya.
8: Udah, itu aja. Matur nuwun.
1: Oke, matur nuwun.
0: Oh, turu kono iki.
8: Di rendeng jalur ke soccer arena dijaga polisi ya, kelihatannya masih ada pertandingan. Matur nuwun.
0: Di daerah rendeng. itu ada lapangan di daerah situ, Super Soccer Arena di pertigaan itu, antara jalur pertigaan Taman Pentol itu ya, atau yang di pabrik gula nih. Oke, terima kasih informasinya Pak BOWO. Kemudian
1: kawan di 7301.
9: Selamat sore Mbak Greta.
1: Ya.
9: Selamat sore. Izin melaporkan untuk jalur Demak menuju Semarang, khususnya di depan DPRD, lajur kanan ada truk trailer mogok. Itu laporan dari saya, terima kasih.
0: Oke. Okay.
9: Untuk saat ini belum terjadi ketersendatan.
0: Oke, okay, Pak Solehan, terima kasih informasinya. Ada
1: truk mogok.
0: Ini apa namanya? Jalur Demak ke Semarang. Itu ada truk trailer mogok depan DPRD. Itu setelah lingkar kan, Mas ya. Atau setelah Polres Samsat. Nah, itu ada truk trailer mogok. Hanya melambat saja, tidak ada antrean panjang. Jadi masih aman untuk dilewati. Terima kasih Pak Solehan. Kemudian
1: Pak Dwi Ai, jalurku pulang dari Poncol ke Gubuk gimana ya? Apakah ada ketersendatan?
0: Oke, untuk jalur dari Semarang menuju ke arah Gubuk, apalagi ini jelang weekend ya, padat sih. Untuk kalau lewatnya dari Poncol kemudian lewat ke arah Citarum, antrean panjang itu di situ ya, apa? TL ini. Gajah. Nah, TL Gajah. Di SPBU Gajah itu. Terpantau cukup padat di situ. Untuk TL lagi yang padat itu Tlogosari. Simpang Siur Tlogosari sama pertigaan Walter Muinsidi. Nah, itu antreannya juga lumayan panjang. Setelah itu sih aman ya, lancar ya, kepadatan lagi nanti di Pasar Meranggen, U-turn pasarnya sama U-turn di setelah pasar. Nah, itu jadi simpul ketersendatan di situ, ekor kepadatan arus lalu lintas itu sampai dengan Bandung Rejo. Jadi untuk kendaraan yang melintas ekstra sabar saja. Selebihnya sih mengarah ke Gubuk masih cukup lancar. Untuk Karang Awen ini juga antrean sedikit saja. Dan Gubuk lancar. Oke, terima kasih juga Bu Dwi Ai. Kemudian
1: Pak Kholik menginfokan lanjut pengaspalan Gombe Lama di depan Pusap Cafe sampai Pikok Cafe rencananya.
0: Oke.
1: Lalin terpantau lancar di Gombel Baru.
0: Oke, ujung bawah ini sudah diaspal. Apakah di atasnya sudah selesai ya? Nanti kita cari tahu lagi kalau sudah selesai. Oke, okay, ujung bawah Gombel Baru ini sudah di aspal hot mix. Jadi semoga segera bisa digunakan lagi sehingga tidak sering ada kendaraan mogok atau laka lantas di Gombel Baru.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri,
10: Pak Zuhri, Mbak Greta, ya. Tugu Muda ya, arah Tugu ke Muda. Karangayu, tersendat dari Bulu sampai bundaran Madukoro sih.
0: Okay,
10: biasa, ono sing motong, ono sing meh motong maneh.
0: Wah, motong apa?
10: Ono sing meh puter, ono sing meh lurus, nah situlah tersendat. Mulai dari situ ke arah Kali Bandeng lancar, Kali Bandeng sampai Rapiak lancar juga. Gitu ge. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih informasinya, Pak. Ini di map kan sih? Enggak tahu map di Rasika atau bagaimana. Kalau Anda menge-zoom di kawasan mana tuh? Misal di daerah Jalan Pemuda atau di mana?
1: Ini
0: Jalan Bundaran Tugu Muda, Jalan Pemuda. Ini ketemu logo Lego gede banget ya nutupi anu eh. Kurang ajar iki. Iki sing ngupload sapa to iki gambar sakmene gede ini. Iki kan nutupi ngganggu. Nah, gede banget iki. Coba
1: kayak
0: kalau yang
1: sih,
0: di
1: coba.
0: Coba yang di map sini. Dadadadeng, dadad, dadad, dadad, dadad, dadad, dadad.
1: Itunya di ICU dulu kan?
0: Enggak harus.
1: Oh, enggak harus. Mana sih?
0: Oh, ini enggak. Apa ini lelah?
1: Itu coba itunya. Nah, traffic, nah.
0: Enggak ngaruh. Oh, enggak ya, Ding. Ya, cuman di sini aja berarti. Keluar gede banget ya. Oh, ini enggak ini. Oke, okay. Jadi terima kasih Pak Zuhri informasinya untuk kawasan Tugu Muda. Sugio Pranoto, ini ada kepadatan karena Sika, mulai dari Tugu Muda sampai dengan Taman Madukoro, karena memang di situ persimpangan yang ruwet juga ya, simpang siur juga. Jadi ada yang motong dari Bojong Salaman, mau langsung motong ke arah mana, RPP Lama atau Madukoro. Ini terpantau cukup padat dan merayap di situ, simpulnya. Terima kasih. Kemudian,
1: Pak Koderi, posisi saya di Salatiga mau menuju Ungaran, jalurnya bagaimana?
0: Oke, di kawasan jalur Solo Tigo ke arah Ungaran, ini terpantau lalu lintasnya sih masih cukup lancar, tetap ekstra hati-hati karena ini jelang weekend, biasanya cukup ramai sepeda motor, truknya juga, tadi juga ada laka di kawasan pertigaan ABC Bawen ya, di dekatnya Kompas itu, terpantau ngantuk nih. Yang tadi itu lakanya yang arah ke Bawen. Nah, tadi juga korban sempat kejepit di situ. Jadi ekstra hati-hati, waspadai dengan kendaraan yang nyebrang atau di depan Anda. Lancar sampai dengan Bawen dari arah Solo Tigo, Solo Tigo Tuntang, Tuntang Bawen, Bawen sampai dengan Karangjati, Ungaran, ini terpantau masih cukup lancar. Kemudian
1: kawan di 2626 lalin dari Blora, lalin Blora sampai RSUD Wirosari kondisi ramai lancar.
0: Oke, dari Blora sampai dengan Wirosari. Wirosari yang padat biasa sekitaran pasar, pokoknya tikungan itu di Wirosari biasanya memang padat, terutama Anda yang ke arah Blora sih. Kalau yang ke arah Purwodadinya relatif aman. Ngantuk tenan lo, turu ae.
1: Oh, jangan dong.
0: Oh, ngapa?
1: Belum ngopi nih, belum ngopi.
0: Iya. Oke, kepadatan yang masih ada pengerjaan jalan di daerah apa tuh namanya? Beringin dan juga Jatilor ya, ini cukup panjang antreannya. Terus jadi ditutup apa enggak sih jalannya? Kok masih buat lewat ya?
1: Enggak, yang bukan Beringin. Tutup. Oh, Beringin.
0: Bukan dialihkan katanya.
1: Oh iya, kemarin infonya dialihkan kan?
0: Iya, tapi ini kok masih buat lewat ya. Antreannya cukup panjang ya, Kang Rasika, jadi ekstra sabar saja. Yang nggak ingin kena ketersendatan bisa lewat jalur Danyang itu ke dari bundaran Simpang 5 yang arah ke ini aja, arah ke Solo itu ya, arah ke Sragen gitu, kemudian di perempatan Danyang ya, perempatan Danyang ke kanan itu juga bisa dilewati, lurus saja ngikuti jalur sampai daerah Penawangan itu, nanti lurus lagi ke arah pokoknya tembusan ke yang pertigaan Karangrayung itu juga bisa lewat Truko atau namanya itu, kemudian Jeketro, Jeketro Gubuk itu juga bisa untuk menghindari kemacetan di situ. Kemudian
1: Pak Reza Fahmi, exit tol padat di Mukti Harjo, sudah antre 15 menit belum gerak.
0: Apa adakah? Nah, simpulnya ini masih di perlintasan rel kereta api Mukti Harjo Kaligawe. Ya, masih cukup padat, kemungkinan juga masuk banyak kereta lewat.
1: Mungkin jamnya mungkin apa namanya? Deketan gitu loh. Mungkin loh. Yeah. Ini kan jelang weekend. Mungkin terus jamnya
0: keretanya tambahin.
1: Iya, mungkin keretanya tambahin terus jamnya keberangkatan bus
0: lewat
1: itu mungkin.
0: Situ, jangan-jangan. Oke, terima kasih Pak Reza Fahmi. Kemudian
1: kawan di 81068 macet dari Kaligawe sampai Sayung.
0: Sayung jembatan itu jadi simpul ketersendatan yang arah ke Demak dari arah Semarang karena Sika, karena ada truk trailer mogok.
1: gara-gara makan kerupuk ini tadi.
0: Oh, tadi lombanya gimana tuh?
1: Seru.
0: Tiduran ya.
1: Lomba makan kerupuk, lomba oper sarung, aduh. Nah, terus tebak angka ya, meskipun tiga lomba tapi seru. Iya. Ini kru Rasika kan cuma 20 orang ya. 20 orang berkurang siapa? Julius Ardian enggak ada. Abah Jamal enggak ada.
0: Ya kan? Oh, lombanya makan kerupuk toh enggak ada ramesannya.
1: Tapi beda. Makan kerupuk, tapi makan kerupuknya bukan yang ditali.
0: Ini dipegang gini.
1: Ya, dipegang gini.
0: Nah, kan dipegang kan?
1: Iya, dipegang gini.
0: Sama lawannya, yo enggak enak lah.
1: Justru mepet-mepet, enggak bisa kan bisa di...
0: Ya, ini dikerjani.
1: Lah iya, makanya.
0: Ya kan ya enggak enak, harus tenang gitu.
1: Harus tenang.
0: Lomba apa, kemarin juga sama. Apa? Malah anak kecil kecolok lagi. Wah. Kecolok pring lagi, aduh mati ini. Jangan lagi lah itu. Bahaya itu.
1: Tetap ditali. Lomba makan kerupuk.
0: Iya lah, ditali. Kasih aja itu kayak karet. Biar kalau dipastikan mentul-mentul.
1: Mentul-mentul, tarik mentul, tarik mentul gitu.
0: Kalau bisa sih sama sego bungkus lah, biar enak tuh.
1: Tadi sih sama mie ayam.
0: Eh?
1: Sama mie ayam.
0: Mie ayam.
1: Makan kerupuk sama mie ayam, lombanya. Itu.
0: Enak banget ya. Oke. Kawan di
1: 81068,
0: terima kasih. Kemudian
1: kawan di 4368.
0: Oh, agenda iya. Kedubes. Oh iya.
1: Oke.
0: Oke, oke. Kemudian
1: Pak Wendy?
0: Pak Wendy.
11: Wes puter balik Mas Yuli Pak Geta. Jadi ya gini, dicor gini tadi saya dari sana. Tuh ini lumayan ada sih. Ya, wes piye kadung. Ya udah Mas Yuli Pak Geta gitu aja ya.
0: Jangan
11: ulangi kesalahan saya ya kawan-kawan ya. Cukup saya aja yang bersalah.
0: Oh, ini yang dicari.
11: Terima kasih.
0: Oke, okay, oke.
12: Okay. Iki Mas Yuli, wi mau aku malah bablas nang arah Juana membelok lingkar. Terus puter balik nang SPBU kuwi cari kok ngono kuwi. Dadi kan rak iso puter balik to. Dungendani cari entek sik kuwi. Berat, berat. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Terus?
0: Oke. Okay.
1: Oh itu punya Wah ini nggak ada tuh di map?
0: Nih di sini ada.
1: Sampai sekarang?
0: Ya tak video ya, tak net tak zoom ya. Masih kok. Oh udah nggak ada. Lalu itu ada logo Lego gede banget. Itu ada tulisan Lego Store ini loh. Tadi itu saya nggak mencet sih, cuman mengezoom kemudian. Keluar kayak logonya Lego gede banget.
1: Iya, kebuka sendiri gitu kali ya.
0: Enggak buka sih, cuman muncul aja muncul. Logo Lego. Oh, udah enggak ini. Ya, ya, ya. Apa ini?
12: Mas Tanjung kan apa ya? Kok aku kon lewat kota.
0: Iya, panjang enggak tahu ada apa itu. Panjang banget sampai Wuling tuh. Wuling Kudus, sampai Wuling Kudus tuh. Jadi cukup panjang 1,5 kilometer. Lewat dalam kota aja untuk saat ini sih. Ini masih panjang banget nih, nggak tahu ada kendaraan mogok juga apa ya. Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
1: Oke.
13: Li Bakri.
0: Iya.
13: Ini 17.20 ya. Ini dari Treboyo udah merayap ini Mas, sampai di jembatan Sayung masih merayap. Ini ada apa gerangan di depan? Sim Mas. Matur suwun.
0: Simbolnya ada di jembatan.

0: Kan itu.
1: Walah, ini ada
0: trailer trailer muat opo kuwi?
2: Batu-batu.
0: Oke, keju panjang ya.
2: Bukan kayak tiang panjang gitu deh.
1: Terima kasih.
0: Nah itu dia, pokoknya sebelum naik jembatan pasti pertigaan Morosari itu. Posisi ada di lajur kiri ya, ambil lajur kanan saja.
3: Mas Yuli,
0: ya?
3: SSA itu kalau dari arah kota ya, dari Pasar Kliwon nanti ketemu TL Pendol, itu ambil kiri mas. Oh. Di sekitaran 300 meter nanti kanan jalan. Matur suhu.
0: Oh, ya ya ya, di situ TL Pendol enak ya. Oke, Pak Anies, terima kasih informasinya. Cukup padat masih ya. Kalau kawan Rasika yang mau mengarah ke timur, mendingan lewat ini dulu, Meranggen dulu ya. Jadi karena ada truk trailer, nggak tahu kapan. Tapi ada kawan kepolisian di situ. Cuman ini antreannya panjang sampai dengan nyambung sampai rel kereta api Kaligawe. Yang dari arah pelabuhan atau Yosudarso itu masih di atas jembatan jembatan Tambak Lorok tuh masih padat meruayam. Mendingan dihindari dulu untuk kan Rasika mau mengarah ke timur, ke Demak, ke Kudus, ke Rembang, Lasem, Tuban. Untuk saat ini lewat ini dulu, Meranggen menuju ke arah Onggorawe, baru nanti lanjut
4: Rasika FM.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora kuwi Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidahs, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik, guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sungai Silugonggo atau Kali Juwana di Kabupaten Pati kini mengering akibat musim kemarau. Kondisi ini membuat petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah. Sejumlah titik sungai bahkan sudah menampakkan dasar kali. Padahal ribuan hektar sawah di sepanjang aliran sungai mengandalkan air dari sungai tersebut. Salah satu petani, Kaswanto, menyebut di wilayahnya ada 127 hektar sawah yang mengandalkan pompa dari Sungai Silugonggo. Menurutnya, jika dalam 2 pekan ke depan tidak ada air, tanaman padi terancam gagal panen, terutama karena usia tanaman kini mendekati masa panen. Sementara itu, Ketua Serikat Petani Pati, Kamelan, mengatakan ada ribuan hektar sawah terdampak. Pihaknya meminta pemerintah segera menggelontorkan air dari Waduk Kedung Ombo dan Logung untuk menyelamatkan tanaman padi. Lebih dari 1.100 koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggora, menyebut kondisi itu masih dalam batas kewajaran karena luasan lahan yang digunakan relatif kecil. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah telah melaporkan keberadaan bangunan KDKMP di lahan hijau kepada Kementerian ATR BPN. Henggar menegaskan persoalan ini tetap perlu diperhatikan agar pembangunan koperasi tidak lagi mengganggu keberadaan lahan pertanian yang dilindungi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: lagu-lagu sekarang itu kayak kembali ke tahun 80-an yang synth pop gitu ya, new wave gitu. Dan memang ya sekarang itu tren musik modern saat ini itu memang banyak yang kembali bernuansa tahun 80-an, ditandai dengan maraknya penggunaan suara synthesizer apa itu organ yang suaranya ketukan drum elektronik juga ada, kayak pop retro ya, kayak ini tadi The Lantis, kemudian Wijaya apa? 80. Itu jelas ya, Wijaya 80. Ya mungkin ada elemen nostalgia, tapi kan ya mungkin karena misal Gen Z jarang, apalagi gen sekarang yang jarang mendengarkan musik tahun 80-an karena belum lahir juga ya. Ya, itu lagu apa tadi judulnya? The Lantis. The Lantis, Ambang Rindu. Judulnya juga sama, Ambang Rindu. Ya, zaman dulu. Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Prosper Ferdia.
2: Ternyata kepadatan lalu lintas, Mas.
0: No,
2: Bang Jonya itu loh, Mas. Karena ini mendekati weekend ya, sama jam pulang kerja juga ada mahasiswa tunggal yang baru pulang kuliah. Bejubel.
0: Ya, biasalah simpang Unpan itu. Dari arah Sirojudin, apalagi Jatimulyo, ada pertigaan Tembalang Selatan itu juga, meruntel di situ ya. Oke, kemudian ada
1: Pak Rizky.
3: Mas Yuli, ini lo. Mulai dari depan Gasindo, ini sampai depan kantor saya ya, kantor kawan Rizky Septa ini macet, Mas, arah Kedemaknya ini. Belum tahu di sononya ada apa ini.
0: Truk mogok tadi.
3: Ini ya, ini nggak tahu ujungnya di mana, ekornya nggak kelihatan juga.
0: Oke. Okay.
3: Sampai bawah jembatan nol ini sepertinya.
0: Wah, sampai rel kereta kok. Oke, terima kasih Pak Rizky Septa. Dan sekarang simpulnya ada dua. Yang satu itu tadi di jembatan Sayung itu sudah clear ya, sudah lancar. Gantian di HIT. HIT ada apa ini di seberangnya HIT yang arah ke Demak? Ini sampai di jembatan Kalibabon. Kemudian di pintu Terboyo Timur. Ini juga terpantau cukup padat di situ, simpulnya di situ juga. Hari ini luar biasa. Kemudian
1: Pak Afil Riandika.
0: Pak Afil Riandika.
4: Update informasi Mas Yuli, Mbak Kri, perjalanan sudah sampai Lingkar Demak ya.
0: Oke.
4: Okay. Barusan papasan dengan truk yang lagi viral itu yang kepalanya diblebet apa dibuntel sama
0: kain
4: plastik putih itu.
0: Oh,
4: yang 4 WD itu beriringan itu. Ada 3

0: unit kendaraan tadi. Dan ini saya juga beriringan di belakang saya Pak Christian Raharjo. Begitu untuk lali lancar dari Jepara. Matur suwun.
1: Matur suwun, terima
0: sudah
1: kasih.
0: Sudah finish di Semarang, Mas Yuli, Mbak Gre. Untuk lalinya lancar jaya, los. Ditemani Pak Christian Raharjo. Matur suwun.
1: Yep, sejak pagi, kawan Rasika melihat banyak truk ya. Truk milik, kayaknya sih tentara ya, TNI ya. Itu ada banyak loh truk. Truk jenisnya itu, tapi hampir mirip-mirip bentuknya. Kayak kalau dulu tahun 70-an itu saya pernah lihat di museum gitu ya. Truk Reo itu yang asalnya dulu dari Amerika tahun 70-an. Kemudian ada Mitsubishi Fuso yang dulu pernah kita lihat buat ngangkut-ngangkut. Ya sama sih semuanya untuk ngangkut. Kemudian ada truk Perkasa yang buatan Astra Motor itu. Kemudian sekarang banyak juga truk Ural. Truk Ural itu apa? Buatan Uni Soviet tuh. Dan memang ini katanya mau dibawa kemana? Kudus ya?
2: Kudus.
1: Kudus ya. Oke. Okay. Kemudian?
2: Pak Harimurti.
1: Pak Harimurti mengirimkan video.
3: Mula tidur macet.
1: Itu sudah.
3: Izin melaporkan mula tidur macet.
1: Ngeri ya?
3: Rasika Mania.
1: Rasika Mania. Kawan Rasika.
3: Mula tidur yang ke arah ke Patung Kuda.
1: Okay.
3: Maupun sebaliknya yang mau ke arah Pulau Tidom.
1: Baik.
3: Matur
1: suwun, terima kasih Pak Harimurti informasinya. Jadi kepadatan arus lalu lintas, Anda yang mau keluar tol Tembalang Undip itu juga tersendat karena memang juga ada pengerjaan jalan setelah jembatan tol Undip arah ke Serondol, arah ke Banyumanik. Apalagi keluarnya tuh mulai di Dom, U-turn setelah mulai di Dom itu jadi simpul ketersendatan. Kemudian
2: ada Mbak Ika, halo, mau tanya tol Jatingaleh Serondol bagaimana?
1: Oke, untuk jalur tol Jatingaleh ke Serondol, biasa kepadatan, apalagi ini jelang weekend, banyak truk juga ini masih. Tanjakan tol Tembalang cukup padat ya, tapi nggak tersendat sih, masih aman, cuman jalan pelan saja. Kemudian nanti setelah X gerbang tol, ya mulai dari X gerbang tol Tembalang itu sudah tersendat, sampai nanti setelah, ya di kalau kan Rasika ngelihat ke kiri ada Poltekkes itu. Nah, Poltekkes Kemenkes Semarang itu. Nah, di situ tuh baru nanti lancar. Kemudian ini ada kawan di 2637 infonya jalur konven dari KIK Kendal ya ke Kota Lama. Untuk jalur masuk Kota Semarang terpantau masih cukup lancar, kepadatan itu nanti di TL Kalibanteng saja ke arah Kota Lama itu silahkan lurus Jenderal Sudirman, kemudian boleh Indraprasta, kemudian Imam Bonjol, ini yang nanti padat itu biasa di Simpang Hasanuddin, kemudian depan stasiun Poncol. Selebihnya ke arah Kota Lama lancar. Siap-siap saja karena biasanya habis maghrib ini ditutup ya untuk jalur Legend Suprapto ya, Kota Lama. Biasanya dilewatkan Sendowo, dan Sendowo biasanya juga padat karena banyak yang mau menikmati Kota Lama itu, banyak parkir di situ, bingung mau kemana nih parkirnya. Suwari, lewat Suwari ke Podang. Kemudian kawan di 8237, selamat sore Pak Chandra, saya ini di depan Rumah Sakit Sultan Agung, macet sekali mau perjalanan pulang ke Kudus. Itu tadi sampai dengan jembatan Sayung ya. Habis sekarang simpulnya ada dua, yaitu di HIT dan juga di setelah Polsek Genuk atau sebelum TL Genuk atau pintu timur kawasan industri Terboyo. Nah, di situ tuh. Kemudian Pak Selamat Budi, selamat sore juga. Ini tadi kami dari Solo tujuan Pedurungan karena tol GAM sudah macet. Kami keluar Pol Muktiharjo belok kiri masuk Sawah Besar SMP 4 lebih lancar, paling tersendat di TLTL saja. Barangkali ada yang satu tujuan. Nah, itu tadi Pak Saltudi. Ya, kemacetan masih cukup panjang untuk exit tol GM Sari ya. Bahkan mendekat masih sama kayak tadi setelah jembatan GM Sari itu sudah tersendat. Sampai mana? Sampai di bawah jembatan tol GM Sari. Ini yang arah ke Pedurungan. Kalau yang arah ke kotanya itu hanya sampai di TL-nya saja, TL Exit Tol Gamsari. Pak Slamet, info jalur Kendal Ketawang lewat konven bagaimana? Ya, sama kayak tadi, jadi masih cukup lancar. Kendal Lingkar Kaliwungu, kemudian tadi sempat padat di KIK, tapi sekarang sudah kembali lancar. Untuk TL yang padat itu hanya di sekitaran TL Kalibanteng aja sih. Ke arah Tawang, Anda lewat Jenderal Sudirman, Taman Madukoro, Indraprasta, Imam Bonjol, ini terpantau padat hanya di Imam Bonjol saja. Selebihnya sampai Tawang itu ramai lancar. Kemudian Bu Enti, Kudus arah Semarang gimana? Ada kemacetan tidak? Ya, hanya masuk kota Semarang saja untuk saat ini. 18-19 itu kepadatan mulai dari Padiraya sampai rel kereta api Kaligawe. Nah gitu Bu Enti. Kemudian kawan di 2624. Bagaimana kondisi lalu lintas Tawang Harjo ke Purwodadi sampai Bojakendal? Tawang Harjo. Ke arah Purwodadi ini terpantau masih cukup lancar di sampai dengan mana? Ini apa namanya? Purwodadi lancar ya, tidak ada ketersendatan. Cuman memang ada ketersendatan imbas pengerjaan jalan, jadi buka tutup masih diberlakukan di kawasan Jatilor. Mulai dari puskesmas, setelah puskesmas Penawangan itu sudah tersendat, kurang lebih ke depannya itu simpulnya di 2 km ke depan. Pak siapa ini tadi? Pak Fit. Ya, jadi itu aja. Selebihnya ini masih cukup lancar. Enggak tahu nih butuh berapa lama untuk gantian sepanjang 2 km ini. Karena kemacetan di kawasan Kaligawe tadi sampai dengan Sayung tadi, banyak kendaraan yang mengalihkan jalurnya ke arah Timur Tengah. Kemungkinan juga nambah padat di kawasan Jatilor, jalur Penawangan Godong. Nah, setelah melewati kemacetan baru los lancar sampai dengan masuk kota Semarang. Nah, mau masuk tol Gamsari is okay. Kemudian ke arah exit tol Krapia, ini juga lancar. Exit tol Krapia antrean normal saja. Naik di Prof. Hamka atau Raya Ngalian juga lancar. Bahkan yang biasanya jadi simpul ketersendatan di Permata Medika, RSPM itu lancar. Tidak ada ketersendatan. Tidak ada info kobong-kobong juga di daerah Ngalian ini. Jadi aman, lancar sampai dengan BSB, Pasar Mijen, kemudian Jatisari, pertigaan Cangkiran sampai dengan Boja lancar. Kemudian?
2: Ya, sebentar. Obong-obong kebakaran lahan ada di Ngalian.
1: Nah, lagi.
2: Iya, Jalan Palir Kaliancar.
1: Oh, ya jalur belakang bukan jalur utama. Kalau kemarin jalur utama tuh. Ya. Jadi di daerah Palir, ya. Mm-mm. Palir apa mau jenenge?
2: Kaliancar Podoreho Ngalian.
1: Kali
2: Ancar.
1: Itu kali yang angkri ya?
2: Bukan.
1: Kali Ancar. Ya, daerah Podorejo tuh. Nah, itu juga ada perumahan juga tuh. Kali Ancar itu. Ada kobongan juga ya. Lahan kosong atau rumah tuh?
2: Lahan.
1: Lahan ya. Mm-mm. Karena di situ memang banyak hutan kata. Milik perhutani. Kemudian tembusan ke Puri Delta Asri 9 itu, Kaliwungu, itu di daerah situ tuh. Oke. Okay.
2: Pak Nathan,
1: mengirimkan video kondisi kepadatan arus lalu lintas, di mana ini coba?
2: Iya, mungkin beritanya tambahin terus.
4: Izin melaporkan, Rasika.
1: Iya, Pak Nathan.
4: Exit tol KM Sari, arah ke timur, tersendat. Terpantau ada truk bongkar muat sampai potong sisi kiri. Jadi kendaraan besar yang keluar dari tol langsung harus haluan kanan. Mohon disampaikan ke pihak terkait. Itu kalau mau bongkar muat, yo jangan makan badan jalan. Sekalian aja makan nasi. BG kan enak.
1: Oke, terima kasih Pak Nathan, the interpreter. Di interpreter. Exit tol Gamsari ya, yang arah ke timur, arah ke Pedurungan, itu di dekat situ nggak tahu ada bongkar muat apa itu di situ. Yang bikin macet, tambah macet, belum lagi ada pengerjaan jalan lagi. Kemudian?
2: Pak Lukas, exit tol Gamsari macet ada apakah?
1: Ya, kepadatan pengerjaan jalan dan juga ada kendaraan yang bongkar muat itu nggak tahu di toko apa itu. Atau gudang apa-apa. Kemudian?
2: Pak Joko Kawianto.
1: Pak Kawi.
5: Selamat sore, Mas. Keluar tol Undip. Exit tol Tembalang langsung berhenti.
1: Gret.
5: Jam 17.35, matur suwun.
1: Matur suwun, terima kasih. Masih sama sampai dengan jam 18.24, hampir 1 jam kepadatan arus lalu lintas keluar tol Undip ya. Dan juga yang arah ke Serondol atau ke arah Banyumanik juga ikut tersendat karena ada pengerjaan jalan di sekitaran jembatan setelah jembatan tol Undip. Kemudian?
2: Pak Dani minta info dari Mall 23 ke Jepara.
1: Yap, kepadatan arus lalu lintas kalau Anda lewat Yosudarso itu sekarang sebelum naik jembatan ini apa namanya? Tambak Lorok. Itu nanti sampai dengan sebelum TL Genuk. Padat merayap. Sementara untuk yang di jembatan Sayung ini sudah clear ya, sudah lancar. Dan kepadatan lain itu di batas Demak, kendaraan putar balik itu mulai dari jembatan Kalibabon. Gitu. Selebihnya sih aman ke arah Jeporo, tidak ada ketersendatan. Hanya TL Botorjo saja di lingkar Demak yang terpantau ada antrian lumayan agak panjang kurang lebih 400-an meter. Sementara untuk Trengguli, Mijen, Welahan sampai dengan Jeporonya aman lancar. Kemudian
2: Pak Fajar Eko.
6: Selamat sore.
1: Selamat sore.
6: Klasika mengabarkan Mas.
1: Iya.
6: Benar nih dari Hulu sampai
1: padat ya.
6: Taman Madukoro ini. Jalan sih merayap tapi super duper padat.
1: Tanggal 6 ya.
6: Oh iya Mas, Amin. Itu jalan yang di rel Madukoro itu sampai sekarang belum diaspal itu kapan ya kira-kira diaspal kayaknya soalnya kayaknya batunya tajam-tajam itu kayaknya
1: deh. Ya.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Fajar Eko.
6: Jalan ada ini lagi. Loh, Mas,
1: yang saya iya. Mas. Iya. Nah, kereta ini, itu dengan ya. Diuruk memang.
6: Meskipun sedikit tapi kalau nah ini apa? Ini belum diaspal ini.
1: Tak kira gue sih.
6: Ini Mas, jalan ini
1: saya belum turun. Iya kena. Ya. Itulah pintu masuk dan pintu keluar kota Semarang dari arah bandara ya koyo ngono kuwi. Ora isin ya. Oke, terima kasih Pak Fajar Eko Widodo. Enggak tahu itu mungkin biar ini ya pengendara enggak bosan ya jalan nu alus terus ya. Kasih aja kasih yang gravel biar berasa kayak WRC gitu ya. Kemudian
2: Pak Oscar Navarro, Tanjakan Tanah Putih tersendat.
1: Oke, Tanjakan Tanah Putih padat merayap itu nanti sampai banyak persimpangan seperti Singotoro, kemudian Sisingamangaraja, dan biasa di Jangli Raya. Pertigaan Jangli ini terpantau jadi simpul ketersendatan yang mau arah ke Banyumanik, pokoknya naik dari arah Peterongan. Masih padat merayap mulai dari TL Pasar Kambing sampai nanti simpulnya di ini apa tadi Jangli, pertigaan Jangli. Baru setelah pertigaan Jangli lancar, nah padat merayap lagi di tanjakan Gombel itu sampai puncak menuju puncak. Nah itu sampai sih di atas Gombel itu jadi simbol ketersendatan juga. Nggak tahu ada kendaraan mogok apa lagi nih. Hei, luar biasa hari ini. Kemudian
2: Pak Wendy.
1: Pak Wendy.
8: Untuk perjalanan saya sampai di mana nih Mas Yuli Mbak Gita, kurang arti jalan ini. Pokoknya Ben kose nana nih gini Mas Yuli Mbak Gita ya.
1: Nana ini siapa?
8: Jalan ini ini kose nana. Tapi awas nanti jeneng jalan ini.
1: Nana Subriat ya.
8: Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar ya. Di dalam kota Kudus. Cuaca juga udah mulai rabun-rabun ayam gitu. Tapi Pak, Profesor Perdian wahingi buat dari orang itu Mas Yuli.
1: Bukan.
8: Terima kasih.
1: Kereta lagi.
8: 1827 ya Mas Yuli Mbak Kereta. Sampai di jembatan ex Menteri Keuangan masih terpantau lancar. Cuaca juga belum hujan ya. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya. Dari arah timur masih cukup lancar ini. Kemudian Pak Khairul. Upaya evakuasi di jembatan Sayung. Truk mogok tadi. Ibtu Khairul, Kanitur Jawali Satlantas Polres Demak ya. Sudah selesai, sudah clear. Terima kasih Pak Khairul. Nah itu selalu mendengarkan Kelana Kota, keluh kesah kawan Rasika. Biasanya langsung ditindaklanjuti sama Pak Khairul. Kanitur Jawali Satlantas Polres Demak. sudah ditarik ya, sudah jalan juga ini untuk evakuasi di kawasan Sayung sebelum naik jembatan Sayung atau pas di pertigaan Rowosari.
2: Rowosari.
1: Rowos, apa?
2: Iya. Rowosari. Apa sih? Ya Rowosari lah.
1: Heh?
2: Rowosari.
1: Tenan.
2: Iya kayaknya Rowosari, yang daerah Rowosari.
1: Morosari. Oke ya, terima kasih Pak Khairul. Tapi ini masih tersendat ya, cuman gak di jembatan Layungnya, ini di sudah masuk Semarang sama batas Demak aja. Kemudian
2: Pak Prayitno.
7: Sore Mas Juli dan Mbak Greta, kawan Rajika. Arah ke Demak terpantau dari jalan Padiraya agak tersendat mendekati macet. Semoga bisa menghindari jalan Kaligawe depan RSU Sultan Agung RSI. Menuju Genuk Sayung.
1: Okay. Baik Pak, terima kasih. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
9: Info cuaca.
1: Tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad kelas 2, Ahmad Yani Semarang. Bu Rani, selamat malam.
10: Selamat malam Mas Yuli.
1: Gimana kabarnya?
10: Alhamdulillah sehat Mas, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga, sehat juga. Hari ini panas lagi, kemarin betul. Beberapa hari enak mendung, temaram gitu. Ini panas lagi, tapi gak apa-apa sih. Tetap semangat, karena ini masih bulan kemerdekaan, merdeka.
10: Wah, betul.
1: Untuk malam ini sampai dengan besok pagi, Semarang dan Jawa Tengah cuacanya kayak apa ini? Bu Rani silahkan.
10: Oke baik, terima kasih Mas Yuli. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga esok pagi. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, hingga esok pagi juga diperkirakan cukup baik, secara umum cerah berawan hingga berawan, namun tetap diwaspadai juga untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan, terutama di saat musim kemarau saat ini, dengan tidak membakar sampah atau menghindari membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Betul ya Mas Yuli ya? Dan juga untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah ini cukup tinggi, berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli.
1: Kalau ngomongin soal musim kemarau ini masih Super El Nino ya?
10: Super El Nino, ya. Diprediksi ya kan, masih cukup kuat El Nino-nya, Mas.
1: Luar biasa ini, bahkan suhunya juga lumayan tinggi
10: betul,
1: ya.
10: Betul.
1: Untuk panasnya ini. Oke, semoga segera berakhir. Berakhirnya kapan sih? Rencananya kalo kapan
10: September
1: nih?
10: September ya, kalau sesuai prediksi itu September sudah mulai... Pancaroba.
1: Pancaroba, peralihan ya. Gitu ya.
10: Betul.
1: Berarti ini konsernya berakhir di September lah.
10: Aduh, September ceria dong ya harusnya ya.
1: Harusnya gitu. Oke, terima kasih Bu Rani.
10: Sama-sama Mas Yuli.
1: Selamat malam.
10: Selamat malam.
9: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Flow right here.
1: Rasika FM.
2: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti, pok.
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah, loro apa sih?
3: Loro tumor, mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidahs, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
7: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
6: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
7: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman pora Kang.
7: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
9: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh guru,
10: kamu kenapa?
11: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Timai dewe, lare wangi rendi mbak.
9: Mbak Siti pok.
8: Iya mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah loro apa sih?
9: Loro tumor mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
12: Saja di daerah Mangkang, tepatnya di Pasar Mangkangnya itu setelah Pasar Mangkang ada dua truk parkir di pinggir jalan sebelah kiri, entah rusak entah apa nggak tahu, itu membuat tersendatan ya kawan Rasika.
13: Okay.
12: Gitu update-nya. Terima kasih.
13: Terima kasih.
12: Yang ke arah barat ya. Ke arah barat. Setelah Pasar Mangkang itu ada mobil truk parkir dua itu, tahu rusak atau enggak. Begitu.
13: Baik, terima kasih Pak Maskon informasinya. Jadi
6: daerah mana tadi? Mangkang ya Kak Rasika. Tepatnya Pasar Mangkang. Setelahnya ya. Sorry. Itu ada truk itu atau parkir atau mau masuk antrian, tapi posisinya kayaknya parkir ya. Atau rusak atau tadi nunggu. Biasanya kalau di setelah Pasar Mangkang itu ada SPBU yang biasa untuk antrian solar. Ini ada truk di lajur sebelah kiri. Terima kasih Pak Maskon informasinya. Lalu lintas ini ada ketersendatan, kemungkinan ini mogok ya, mulai dari rumah makan Sampurna Lama itu di sebelum Pasar Mangkang, arah ke Kaliwungu, arah ke Kendal. Kemudian
13: Pak Edi Harjono.
6: Pak Edi Harjono.
14: Selamat sore Mas Yudi dan Mbak Cita.
6: Selamat sore.
14: Izin melaporkan kawasan Simpang 5 tersendat ya. Karena ada pemasangan keratak juga ini.
6: Ya.
14: Jadi di sisi sebelah kanan itu banyak sekali apa truk-truk khususnya yang dari Pandanaran menuju ke arah Simpang 5.
6: Ya.
14: Jadi dari barat ke timur itu Mbak Greta sama Mas Yuli, kayaknya mereka bawa papan-papan itu atau mungkin itu untuk panggung hiburan.
6: Ya.
14: Ada panggung hiburan Mbak Greta sama Mas Yuli, teman-teman Rasika yang melewati Simpang 5 mohon berhati-hati, sabar. Kemudian lewat jalur sebelah tengah atau langsung ke kiri,
6: Oke. Okay.
14: Itu saja. Matur suwun.
6: Matur suwun, terima kasih. Jadi ada rangkaian acara memang. Kalau yang di Simpang 5 apa ya?
13: Belum ada info sih dari tadi.
6: Dan kalau kemarin waktu ini kan 81
13: ini
6: ya?
13: Ini tanggal 21. Enggak
6: acara.
13: Hutnya. Hut Jateng kali ya?
6: Nah iya ke berapa kok?
13: Ke 81.
6: Itu kan di mana-mana ada reklame gede. Wolong puluh siji gemrukut nyawici. Wah itu dia. Jadi kemarin di 19 Agustus itu pacarannya di Boyolali. Kemudian di Gedung Berlian kantor gubernur dan DPRD Jateng itu ada pameran UMKM. Itu sampai besok ya. Kemudian job fair juga ada di kantor Dinas Tenaga Kerja. Kemudian ada nanti Fun Run atau Jateng Run 8,1K. Itu juga besok juga, tapi lokasinya di PRPP ya?
13: Iya, di PRPP.
6: Dan konser musik itu nanti rencananya ada Club Project juga sama. Ya, di malam harinya, juga. Besok malam ya, Sabtu malam Minggu. Dan nanti juga akan ada penutupannya itu sama solawatan di halaman kantor gubernur Jateng.
0: 88.9 FM Rasika Pekalongan.
15: Saatnya sholat isya.
16: Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

0: الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة.
1: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kejaksaan Negeri Salatiga menyetorkan uang hasil lelang barang rampasan negara sebesar 150 juta ke kas negara. Kasih PAPBB Kejari Salatiga, Awan Prastio Luhur mengatakan dana tersebut berasal dari pelanggan 19 lot barang rampasan, mulai dari mobil, telepon genggam, pompa, penampungan air, hingga tanah. Para pemenang telah menyelesaikan pembayaran dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Sementara uang hasil pelelangan langsung disetorkan melalui bendahara penerima untuk masuk ke kas negara.
2: Sampai saat ini yang belum laku adalah tanah yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi yang telah disita secara sah menurut hukum, yang mana terhadap tanah ini nanti kita akan ajukan untuk lelang berikutnya. Paling cepat laku adalah benda bergerak. Sebagai contoh, ada R4 kita kemarin 5 laku semua, terus ada handphone, ada sanyo atau mesin air, ada kepu, itu semua laku.
1: Sebanyak 66 peserta mengikuti proses pelelangan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari penyelesaian eksekusi barang rampasan, sekaligus memastikan hasil lelang dapat masuk sebagai penerima negara. Belasan aktivis Aliansi Masyarakat Padi Bersatu atau AMPB bertolak menuju Jakarta Kamis siang. Koordinator AMPB Teguh Istianto menuturkan, sebanyak 12 orang diberangkatkan lebih dahulu menggunakan 2 kendaraan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi teknis. Masa dari Padi dijadwalkan menyusul pada 26 Agustus untuk bergabung dalam aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu atau ARIB di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang. Dalam aksi tersebut, AMPB mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset serta mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan mengaku berangkat secara swadaya dengan membawa perbekalan logistik mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.